0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Parma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembang. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: RCA Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
6: Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang, Banjar.
7: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari, sebelum flyover Langgensari, Kota Banjar.
8: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
9: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.
10: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
11: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
10: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
11: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
10: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Dipancarluaskan dari jalan.

0: 颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Aso.

nggak kita berpikir siapa membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi semua.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa, gimana kabarnya di pagi ini hari Jumat 24 Juli 2026? Ya, semoga kabar baik, sehat, dan juga pekerjaannya, aktivitasnya semoga lancar ya. Mungkin sudah dari dini hari, dari subuh atau dari jam 6 ya, sampai sekarang sudah jam 8 lebih 5 menit. Ya, biasa jumpa lagi di Info Sehat ECA bareng produk Denatur, sudah tidak asing lagi ya, dari mulai Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, dan lain-lainnya. Bisa dibeli di sudut ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA 081-313-458-622. Baik, untuk pagi ini Info Sehat kita tentang pengertian autisme ya. Autisme, Mita Echa, adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan berperilaku. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit berkomunikasi, berhubungan sosial, dan belajar. Autisme, Mita Echa, disebut juga sebagai gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder, ASD atau ASD ya. Istilah spektrum sendiri mengacu pada gejala dan tingkat keparahan kondisi yang berbeda-beda pada tiap penderitanya. Artinya, Mita Echa, ada penderita autisme yang hanya mengalami hambatan ringan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Tetapi ada juga yang memerlukan pendampingan intensif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, kemampuan belajar, cara berpikir, dan perilaku penderita autisme juga dapat sangat bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing. Gangguan yang termasuk dalam ASD adalah sindrom Asperger, gangguan perkembangan pervasif, gangguan autistik, dan childhood disintegrative disorder. Kondisi ini seringkali dikaitkan juga dengan sindrom Savant. Ya, nanti kita akan bahas penyebab autisme, kemudian faktor resikonya, gejalanya, dan lain-lain. Oke, tetap di Info Sehat sampai jam 9.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Sudah sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
2: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
3: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, kembali ke info sehat pagi ini tentang autisme ya. Selanjutnya penyebab autisme. Hingga saat ini Mita Eca, penyebab autisme belum diketahui secara pasti. Namun para ahli meyakini bahwa autism spectrum disorder terjadi akibat kombinasi faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan serta fungsi otak sejak masa awal pertumbuhan anak. Kondisi ini dikaitkan dengan perbedaan cara otak memproses informasi, berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan mengatur perilaku. Berikutnya, faktor risiko autisme. Selain itu, Mita Eca, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang anak mengalami autisme ya, yaitu berjenis kelamin laki-laki, memiliki keluarga dengan riwayat autisme, memiliki kelainan genetik atau kromosom tertentu ya, seperti sindrom Fragile X dan tuberous sclerosis, kemudian terlahir secara prematur, terlahir dari kedua orang tua yang berusia lebih dari 40 tahun, dan terlahir dari ibu yang mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan tertentu, misalnya valproat, obat epilepsi tertentu, tanpa pengawasan dokter.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesias.

Ya, selamat pagi buat yang bergabung di 102,1 FM. Jam 8 lebih 24 menit ya. Masih di info sehat ya pagi ini tentang autisme. Tadi sampai di mana Mita Eca? Faktor resiko anak kemudian gejala autisme. Gejala dan tingkat keparahan autisme bisa beragam. Penderita yang bergejala ringan umumnya tidak mengalami hambatan dalam beraktivitas. Namun Mita Eca, jika gejalanya berat, penderita membutuhkan bantuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Gejala yang dapat dialami oleh penderita autisme antara lain gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial ya, seperti lebih senang menyendiri, enggan berbicara dengan orang lain, dan sering mengulang kata yang sama. Berikutnya gangguan perilaku, seperti melakukan gerakan yang sama secara berulang, misalnya selalu berjalan dengan berjinjit. Gangguan emosi dan perilaku lain seperti mudah marah atau tantrum, hiperaktif, sulit fokus, atau perilaku melukai diri sendiri, misalnya membenturkan kepala. Sebagian penderita autisme juga dapat mengalami kondisi penyerta ya, seperti gangguan belajar atau epilepsi. Dan satu lagi, sensory overload, misalnya karena suara yang terlalu berisik atau suhu yang sangat dingin atau panas. Mita Eca, jika anak menunjukkan tanda-tanda autisme atau mengalami keterlambatan perkembangan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang tos sehat? Jag jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceu anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
2: Nya-nya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, waktu kita tinggal 20 menit lagi ya di info sehat tentang autis ya, autisme. Selanjutnya kapan harus ke dokter? Minta izin orang tua sebaiknya segera membawa anak ke dokter jika melihat tanda-tanda keterlambatan perkembangan, gangguan komunikasi, atau kesulitan interaksi sosial yang tidak sesuai dengan usia anak. Segera periksaan anak ke dokter bila ia menunjukkan gejala berikutnya, diantaranya mengalami keterbatasan dalam kemampuan berbicara atau berinteraksi, tidak menunjukkan respon bahagia atau tersenyum hingga usia 6 bulan, tidak meniru suara atau ekspresi wajah sampai usia 9 bulan, tidak berceloteh hingga usia 12 bulan, tidak melakukan gerakan seperti melambai atau menunjuk sampai usia 14 bulan, tidak mengucapkan satu kata pun hingga usia 16 bulan, menunjukkan perilaku berulang misalnya mengepakkan tangan berulang kali, dan sangat sensitif terhadap rangsangan tertentu misalnya menutup telinga saat mendengarkan suara. Pemeriksaan sedini mungkin, minta aja sangat penting dilakukan agar anak dapat segera memperoleh penanganan dan terapi yang tepat sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, diagnosis autisme dilakukan untuk menilai adanya gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Hal yang pertama dilakukan, minta aja dokter akan melakukan wawancara dengan orang tua mengenai riwayat kesehatan, tumbuh kembang anak, pola komunikasi, dan perilaku anak sehari-hari. Untuk memastikan diagnosis, dokter dapat melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan ya, antara lain observasi perilaku anak untuk menilai kemampuan sosial, komunikasi, dan perilaku anak. Kemudian evaluasi tumbuh kembang untuk mengetahui apakah terdapat keterlambatan perkembangan tertentu. Yang ketiga, screening autisme untuk membantu mendeteksi tanda-tanda autisme. Yang keempat, tes pendengaran untuk memastikan keluhan anak bukan disebabkan oleh gangguan pendengaran. Yang kelima, pemeriksaan neurologis untuk menilai fungsi otak dan sistem saraf anak, terutama bila anak mengalami kejang, gangguan koordinasi gerak, atau gangguan perkembangan. Berikutnya, pemeriksaan genetik untuk mengetahui kemungkinan penyebab autisme dan mendeteksi gangguan lain yang mungkin menyertai. Dan satu lagi, pemeriksaan psikologis dan kemampuan belajar untuk membantu menentukan terapi dan metode pendidikan yang paling sesuai untuk anak. Selain itu, minta aja dokter juga akan menegakkan diagnosis berdasarkan pedoman medis ya, seperti DSM-5. Dalam DSM-5 ini, seseorang dapat didiagnosis mengalami autisme bila mengalami hal berikut ya, yaitu gangguan komunikasi dan interaksi sosial, pola perilaku, aktivitas atau minat yang terbatas dan berulang, dan gejala muncul sejak masa awal perkembangan anak. Penilaian ini metode penting untuk menentukan jenis terapi, pendampingan, dan dukungan yang paling sesuai bagi anak.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Baik, Mitaja, penutup ini pengobatan autisme ya. Autisme tidak bisa disembuhkan, namun penanganan dan terapi yang tepat dapat dilakukan agar penderita autisme dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Terapi juga, Mitaja, harus dilakukan sedini mungkin. Berikut ini. Beberapa metode pengobatan dan terapi autisme yang umum dilakukan. Yang pertama, terapi perilaku komunikasi. Terapi ini Mitaja bertujuan membantu anak memahami cara berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan mengurangi perilaku yang mengganggu. Kemudian terapi wicara. Terapi wicara dilakukan untuk membantu meningkatkan kemampuan berbicara, memahami bahasa, dan berkomunikasi. Yang ketiga, terapi okupasi. Bertujuan melatih kemampuan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kemudian, terapi sensori integrasi. Bertujuan membantu anak beradaptasi dengan rangsangan sensorik sehingga mereka lebih nyaman saat beraktivitas. Kemudian, terapi keluarga. Keluarga Mitaja memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan anak dengan autisme. Dukungan keluarga yang baik dapat membantu meningkatkan keberhasilan terapi. Dengan obat-obatan. Nah, sebenarnya Mitaja tidak ada obat yang dapat menyembuhkan autisme. Namun dokter dapat memberikan obat-obatan berikut guna mengendalikan gejala ya. Di antaranya obat antipsikotik ya, seperti risperidon untuk mengatasi masalah perilaku. Obat anti kejang seperti valproat untuk mengatasi kejang. Antidepresan seperti fluoxetine atau sertraline untuk mengatasi kecemasan, perilaku obsesif atau gangguan mood. Berikutnya melatonin untuk mengatasi gangguan tidur, dan metilfenidat untuk mengurangi hiperaktif dan meningkatkan konsentrasi pada anak yang juga mengalami gangguan perhatian. Pemberian obat Mitaja harus berdasarkan resep dan pengawasan dokter. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu konsultasi dengan dokter sebelum memberikan obat-obatan pada anak. Autisme yang tidak mendapatkan penanganan dan pendampingan yang tepat dapat menyebabkan beberapa komplikasi ya, yaitu kesulitan berkomunikasi, sulit berinteraksi dengan orang lain, mengalami keterlambatan perkembangan bahasa, dan sulit memahami instruksi. Kemudian gangguan interaksi sosial, misalnya sulit menjalin pertemanan, suka menyendiri, dan sulit bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya gangguan belajar, gangguan perilaku, gangguan sensorik seperti tidak nyaman saat disentuh atau tidak suka di tempat ramai, gangguan tidur, gangguan mental dan emosional ya, seperti depresi, gangguan kecemasan, hiperaktif dan impulsif, kejang atau epilepsi, gangguan makan, dan ketidakmampuan untuk hidup mandiri. Dan penutup Mitaja, pencegahan autisme, sayangnya autisme sulit untuk dicegah. Namun ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi faktor risiko yang berkaitan dengan autisme, terutama dengan menjaga kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan vaksinasi sebelum kehamilan ya, seperti vaksinasi rubella, menghindari konsumsi minuman beralkohol selama hamil, tidak merokok, mengelola stres, beristirahat yang cukup, dan menghindari paparan zat berbahaya selama kehamilan. Namun Mitaja perlu diketahui bahwa langkah-langkah tadi tidak dapat sepenuhnya mencegah autisme. Soalnya kondisi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor genetik. Ya, Mitaja, jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehat. Jumpa lagi besok pagi jam 8. Ya, terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ak.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Dipancarluaskan dari jalan.

0: 颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Cempaka Angkasa RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ibu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan

Bahkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Langgang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Angkasa RCA, radio yang paling asoy, asik coy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan. Alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah, sakit saya sembuh. Asam uratnya sembuh karena minum Habutop. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutop. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut: 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.
1: Dipancarluaskan dari jalan

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.

jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Ibarat naon cenah?
2: Raheut di masli.
1: Geus dibengkeut anggerwe nya.
2: Anggerwe
1: raheut nya.
2: Anggerna.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps.

0: BPS.
1: Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Program lebih lah, keringannya di sini nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah sampai air kali yang kotor. Kalau minum, beli air, isi ulang.
2: Saya merintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena kepolisian juga...
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, PNS rampok wanita Parubaya hingga tewas hasil kejahatan untuk bayar utang, mengering dan warga krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian.
4: Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
5: Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS. Kita juga tadi ngobrol dengan kolega BGN, kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya. Tidak.
4: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah, Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
3: Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal asal Brazil di PPLI Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Petugas mengambil langkah setelah pengujian membuktikan bahan baku pakan unggas itu mengandung porsin.
6: Tindakan ini dilakukan sesuai ketentuan yang melarang masuknya produk pakan ternak yang mengandung unsur babi ke Indonesia demi menjaga keamanan produk dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode stabilisasi limbah, yaitu mencampur produk dengan bahan lain seperti semen menggunakan alat berat, kemudian ditimbun di lokasi khusus agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.
7: Barang yang diimpor dari Brasil, BM ini adalah hasil ekstraksi lah, semacam ekstraksi dari tulang dan daging dan darah ya, dijadikan semacam tepung, lalu tepung itu sebenarnya diperuntukkan untuk pakan.
6: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan produk tersebut tidak mengandung porsin. Namun hasil pengujian petugas karantina menemukan adanya kandungan porsin. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius dan diduga dilakukan secara sengaja.
8: Kementan dengan sangat cepat menutup, mencabut izinnya. Dan Barantin juga dengan sangat cepat mengantisipasi di semua titik. Berarti ini sebuah kejahatan yang disengaja.
6: Badan Karantina Indonesia menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap produk impor agar seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan kesehatan, keamanan, dan jaminan produk halal.
3: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sawah mengering, tanaman mati, hingga warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air.
9: Seorang petani, Roy Lesmana, hanya bisa meninjau sawahnya yang telah menguning hingga kecoklatan akibat tidak mendapat pasokan air selama 3 bulan. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kampung di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
1: 2 bulan lebih lah, keringannya di sini nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah sampai air kotor, air kali yang kotor. Kalau minum, beli air dari isi ulang galon.
9: Tidak hanya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kekeringan, rerumputan liar dan ilalang juga tampak layu dan mengering karena tanah kehilangan kelembapan akibat tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Di tengah kondisi tersebut, di sejumlah kampung terpaksa menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari sumber air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Salah satu warga, Ibu Ijen, berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan pasokan air bersih agar kebutuhan dasar warga khususnya mandi, cuci, dan kakus dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
10: Mudah-mudahan mah dipasok air bersih buat minum apa yang suka orang

0: terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi menggelar kick-off Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak. Kegiatan berupa storytelling dan sosialisasi literasi media berlangsung di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 23 Juli 2026. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menyampaikan kegiatan merupakan langkah konsisten KPID Jabar menyuarakan pentingnya pengawasan penggunaan media internet kepada anak. Ia menekankan peran televisi dan radio sebagai media massa yang aman bagi tumbuh kembang anak.
1: Ini salah satu kick off ya, hari penyiaran daerah itu berbarengan dengan Hari Anak 2026. Kami terus konsisten menyuarakan lebih baik menonton televisi dan mendengarkan radio dan memberikan literasi kepada anak-anak dan ibu-ibunya bahwa bahaya ya media berbahaya internet kalau tidak dikontrol karena akan merusak sistem proses berpikir anak-anak.
0: Berdasarkan data KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio. Namun 99,8% Gen Z juga telah mengakses media internet. Tanpa kontrol ketat, paparan internet dinilai berisiko merusak proses berpikir anak. Untuk menjawab tantangan disrupsi digital, KPID Jabar berkolaborasi dengan RRI Bandung, Lemhanas, PRSSNI, Universitas Pasundan hingga Unikom. Rangkaian tindak lanjut Harsiarda meliputi penanaman 2.500 pohon berbuah di Bandung Timur dan Citarum, serta jalan sehat bersama masyarakat dan lembaga penyiaran. Anggota DPRD Jabar, Tuti Turimayanti, mengapresiasi langkah KPID. Ia menyebut 80% aktivitas sehari-hari menggunakan gadget. Jika untuk hal positif baik, namun kebanyakan justru menimbulkan dampak negatif termasuk judi online.
2: Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat terus saya mengapresiasi, ini harus terus turun tidak dalam bentuk sampai di sini. Nah, maraknya gadget saya sekarang tadi juga memang sangat berpengaruh nih, terutama bagi kami nih kaum perempuan, ya ibu-ibu dengan anak-anak, sangat terdampak. Bukan berarti bapak-bapak juga tidak terdampak gitu ya. Karena apa? 80%-nya seharian kita ini ya menggunakan itu. Nah, kalaupun misalnya kita bisa mengendalikan ke hal-hal positif karena dipergunakan untuk scroll atau mencari yang positif, materi dan lain sebagainya itu positif. Tapi kebanyakannya saat sekarang adalah yang timbulnya negatif.
0: Tuti menambahkan saat ini pengawasan masih berpatokan pada Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak. DPRD Jabar mendorong penyempurnaan pasal agar perlindungan anak di era digital lebih kuat.
3: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Jajaran kepolisian di Jawa Barat diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat.
4: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tegas itu diambil sebagai bentuk komitmen dirinya sebagai Kapolda Jawa Barat untuk membuat wilayah ini aman, damai, dan kondusif. Pihaknya tidak ingin hanya sekedar menembak di tempat kepada pelaku begal, akan tetapi melakukan tindakan tegas yang terukur dan proporsional sesuai tingkat ancaman serta situasi dan kondisi di lapangan. Lebih lanjut, Irjen Pipit Rismanto menambahkan, polisi yang tidak merespon laporan dan informasi dari masyarakat akan diberikan sanksi tegas. Pasalnya, tugas kepolisian adalah merespon harapan dan informasi dari masyarakat secara cepat.
5: Saya merintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, karena kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap manusia. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi yang tidak merespon informasi-informasi itu, maka mereka adalah melakukan pelanggaran.
0: Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Seorang pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wanita paruh baya. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat menjadi saksi, bahkan ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara TKP di rumah korban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu buah obeng yang digunakan untuk menusuk kepala korban, serta nota penjualan emas hasil kejahatan.
6: Pria berusia 55 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan sekaligus perampokan sadis terhadap Nursaini, warga desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi hingga scientific crime investigation yang dilakukan petugas secara maraton sejak peristiwa pada 10 Juni lalu. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui telah menghabisi nyawa korban yang saat kejadian sedang tertidur pulas di kamarnya. Aksi tersebut dilakukan dengan menusuk kepala korban menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah aksinya merampas perhiasan di pergoki korban. Bahkan, tersangka sempat diperiksa sebagai saksi dan mengikuti rangkaian olah TKP pada hari kejadian. Aksi sadis ini dilakukan karena tersangka tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Tersangka yang kerap melihat korban mengenakan perhiasan saat bepergian kemudian berniat merampok dengan berbekal sebuah obeng panjang.
5: Yang bersangkutan adalah seorang PNS di Kabupaten Cirebon. Tersangka merupakan tetangga korban dengan niat ingin memiliki harta benda yang dimiliki oleh korban, yaitu berupa perhiasan emas.
6: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu buah obeng, nota hasil penjualan emas, dua unit telepon genggam, serta pakaian yang digunakan saat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum PNS tersebut dijerat pasal 458 tentang pembunuhan, junto pasal 479 dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nursaini, wanita parubaya asal Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusuk di bagian kepala serta sejumlah perhiasan yang hilang pada 10 Juni lalu.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.

Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo early bird yang berlaku hingga Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university. RCA Instagram @RCAFM_Banjar Facebook RCAFM Banjar Asoy TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
6: Bapak Rahmat dari Pakun N.
5: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
6: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
5: Udah berapa lama?
6: Tahun lah.
5: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
6: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
5: Selalu mengkonsumsi
6: Habutop.
5: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
6: Ya,
5: bapak ayahnya gitu.
6: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
5: Oh iya.
6: Ya, ada perkembangannya. Ya.
5: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
6: Bapak Suparto.
5: Emang usianya berapa tahun?
6: 83 tahun.
5: 83 tahun.
6: Ya, ya.
5: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
6: Iya, mengkonsumsi
5: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
6: Ya dari radio.
5: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
6: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
5: ya, diabetes ya.
6: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
5: Terima kasih ya Pak, ya. Bapak sembuh ya.
6: Amin.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tesaper tos kapungkur, mani lesu, oget aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ce, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tareka jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Bapak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis 0821. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim, yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Radio Cempaka Kang.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

pikir, siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi semua.

0: Apakah Angkasa? RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga.

dapatkan promo early bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing.

Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu bisa menyembuhkan lebih cepat, dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, pelambangan.

0: lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli.
2: Dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing. Kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum Habutop, ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop memang top chair.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Matulohi wabarakatuh. Nama saya Ibu Artinah dari Desa Cijati, Gerombol Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan gatel-gatel di badan. Saya dengar di radio ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya beli satu botol. Sudah dibalurkan, sudah ada kerasanya. Saya beli lagi. Para pendengar yang punya keluhan seperti saya, gatal-gatal, belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Cempaka Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceu anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
2: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawan, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pernah nggak kita berpikir siapa besarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling alasoy, asyik coy.

higienis bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari tentu. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Batang nomor 50
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: SN Banja.
1: Itu
2: yang mana?
1: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf

0: mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
3: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
2: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
3: Iya, Pak.
4: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
3: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
4: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik. Masih dikasih waktu.
3: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
4: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo.

0: madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Bangsa.
3: Cempaka Angkasa RCA
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Mawela, Kecamatan Lumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Dipancarluaskan dari

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai tiayana kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: apakah angkasa? RCA
1: radio yang paling asoy, asik coy.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka, hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir.

sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya. Coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAFM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
4: Mangga. Itu yang paling asoy. Asyik coy.

0: Bapak? Kok mat...
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat.

0: buat mata merah. Gak kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata bapak.
0: Harganya mahal enggak mas ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Bapak?
4: Iya, kenapa?
3: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
4: Kurang lebih ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
3: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
4: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
4: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
3: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Nana.
3: Iya pak.
2: Kok mata bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
3: Apa iya pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
2: Waduh, apaan itu ablasio?
3: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh pak.
2: Waduh nak, ngeri juga ya. Gimana dong?
3: Jangan panik dulu pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015,

0: 颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Pernah nggak kinerja sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas dalam hitungan konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Mari kita jadikan hari anak. Menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi anak. Keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang

0: mana?
1: Itu, yang di papan itu.
0: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
0: Terapi sana, ngeblur kok sama.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga...
3: Jaya Motor Banjarsari, untuk sasaran alamat lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran, pengobatan Raja Rimba. Buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

RCA, radio yang paling asoy, asyik coy. Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karet 26, Minggu Rp20. Rasakan ketegangan segelai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ya, lagu-lagu tahun 90-an, 80-an, 70-an ya. Jadi yang di luar tahun itu tidak bisa ya. Semoga kabar baik semuanya, sehat malam ini. Mita aja hari Jumat malam Sabtu 24 Juli 2026. Ya, lagu-lagu pop nostalgia, terus nanti lagu-lagu Sunda, sambil nunggu acara wayang golek ya, biasa dua kali seminggu, malam Sabtu dan malam Rabu di penghalang ya. Ketemu sama siapa sih? Sama-sama ada Kang Ceng XSB. Ini habatu perheba yang paling top. Jadi pas ngetik WA masih dilangkap lancar langen. Tapi kalau sekarang mungkin sudah di rumah di Cijurai ya. Lagi apa tadi, tahlilan, ada tetangga meninggal dunia ya. Terus lagunya, terus Bunda Mawar, Bunda Ratih, Teh Bunga, Teh Sari, Kang Adeng, Kang Ujes, Kang Hedi Dimas ya, Kang Dasa, juga Kang Obet. Saat malam juga sudah empit. Ada siapa lagi kek? Ada Teh Hendra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Hakikat Siang di Pintu buat makasih. Ya, nanti lagunya ya, mumpung masih banyak waktu. Ini lagu siapa? Heri di Cikelong, Kawali ya. Ini ke Astria, ini mantan mantu siapa dulu teh? Bapak Solihin GP ya, mantan Gubernur Jawa Barat.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ya, kembali Melodi Memori, lagu-lagu Mpop Nostalgia, lagu-lagu Mpop Kenangan ya. Ada pesan dari siapa? Nah, Putri Bunga, Teh Neneng, Jedah, Teh Ratih. Lagunya Rindang Tak Berbuah dari Kirei. Makasih ya, sama-sama. Terus ada siapa? Ya, Butin Anggrek Ungu ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Melodi Memori. Lagunya Tak Ingin Sendiri dari Hari Parintang. Salam buat yang sisiran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken, di mana lagunya Dingin dari Ceh. Cuma daftar hadir ya, Mahulan, ngirit-ngirit waktu ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mahulan hadir ya. Terima kasih. Terus ada Mamah Oci M juga ada. Mamah Oci M, assalamualaikum, waalaikumsalam buat semuanya yang sesiaran. Mamah AA, terus ada waktu. Ini lagu siapa?

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Ibu.
2: Selamat malam juga, Noknyanya.
1: Ibu, bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cempaka Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Ya, masih Melodi Memori, lagu-lagu 14

nostalgia. Tadi dingin dari Cahati buat Bunda Niken sudah. Terus Anggrek Ungu ya, Buti Nagikono juga sudah. Hari Parintang Rangin Sendiri ya. Baik, ada pesan dari siapa ini? Yang belum tes siapa ya? Mana tadi? Oh, Mama Nelly ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory, lagunya Biar Ku Simpan Luka Ini. Ah, ini mah lagu tahun berapa, Mama Nelly ya? Bukan lagu nostalgia ini mah. Ya, diganti lagunya ya. Salam buat semuanya Mirta ECA. Tak lupa buat yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Ya, diganti ya Mama Nelly lagunya. Terus ada Mama A. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Lagunya Di Pintu Mahligai dari Iklim, iya lagu Malaysia. Salam buat yang sisiaran, sehat selalu, hatur nuhun. Sami-sami. Terus ada siapa? Oh, Teh Ima Sibalong. Assalamualaikum, waalaikumsalam, daftar hadir. Ya, terima kasih Teh Ima ya. Oke, bisa ada yang belum dibaca. Sudah ya. Baik, lagunya tadi Teh Mama Oci, Ini Nih Ke Ardila. Terus nanti disambung Teh Leo, belum Teh Leo, Pan Batsnya nanti ya, risau.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: liburan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy, asik coy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahijina katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawan, mani encer, jeung kurang perkasa.
3: Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah, sudah terpercaya.
4: Radio Napakah Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy, asyik coy.

Ya, penutup ada pesan dari Putih Curug Cikawung Bojong ya. Obat top, obat herbal yang lagi ngetop sama Putih Curug. Lagunya satu nama tetap di hati. Salam buat semuanya mitra RCA ya. Buat yang baca mah makasih metugas. Ya, terima kasih kembali. Oh, masih ada satu lagi Mama Depina. Ya, masih kebagian pas ya Mama Depina. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Melody Memory. Lagunya seandainya masih mungkin. Yang dari siapa, Mama Depina? Ada beberapa versi ya. Salam buat Tani Mai-Mai, Isi Binangkit, Papa Andy, Bunda Ranti, Neneng di Jeddah, Mama Putra, Teh Ayu, Mama Lisna, Mama Reski, Teh Bunga, Anggrek Kengo, Pak Edi, Pak Asep Dampa, Kang Ujas, Kang Hedi, Dingkumin, semuanya yang baca, terima kasih. Iya, sama-sama. Oh, dari Pance, iya, siap nanti ya. Tadi siapa? Mama Nelly gantinya sudah tadi ya, Titik Sandora, Muksin Alata, Hatimu Hatiku ya. Ya, dua lagu ini, satu nama tetap di hati, dan seandainya masih mungkin jadi penutup Melody Memory malam ini. Nanti ada lagu Sunda campuran nanti ya, bisa pop, kliningan, jaipong bisa nanti ya. Dan biasa malam Sabtu diakhiri acara Wayang Golek nanti. Ya, terima kasih semuanya. Jumpa lagi besok biasa selepas Isya. Ya, jangan lupa habato pabuto pitama sultana. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cepat. RCA
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti

osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, syaraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

nambah aduh mitra tuh rada puyeng ya. Ngalenyap nambah nambah teh nguping lagu bubuka ngalenyap gawe deui sare deui mitra Sunda Wood tadi tanya bubuka nah, aduh teras ngalenyap ya. On masih diserangan habato pabuto pitama sultana nya mangga nubade ngiringan kitu aduh puyeng ieu kaler teh mana mitanya tecan kempal pangajian ya. Tadi atos bubukana Sunda Wood dah teteh gabungan lagu Sunda sareng lagu Bollywood lagu India nya. Ya ya wae gawe deui sare deui mitra cenanya laguna tos aya saha oke okay. Aya sahanya ya teh oh, Reni Reni Mei Mei Gunung Cupu ngintun Kang Ote Hendra Mama Depina Kang Darsa Heri Teh Rati Hoyong Daun Puspa anu koplo naon daun puspa kayak di pilarinya Reni teras aya Kang Ceng XSB deui masih manco Kang Cengnya Teh Hendra assalamualaikum waalaikumsalam hoyong regaji besi Kang Teh Reni Mei Mei istimewana Kang Ayang di pintu Kang hatur nuhun tos diawaskeun aduh Teh Hendra nya tadina fotona berduet wae mitranya mohon isukan gradi pasang janur kuningnya Teh Hendra tarowongan teras aya saha deui ke ieu melari lagu heula nyaan ngalenyap mitra nembe aduh kagugahkeun ku bu elan nembe

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: akhirnya obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.

Mitra masih diseringan lagu-lagu Sunda, lagu empop, jaipongan, keliningan, ya, nantasan acara wayang golek. Tabuh, tutus bari tabuh salapan, Mitra tabuh dalapan, langkung 52 menit, ya. Aturan pangan, saha yute ayah, butin, anggrek ungu, teras asep forsa, oke nuju manco, ya, atunuhun, nelengna nuju naen, aep, aja ngagiling atau tas iya tas di peraduan bentanya Aki Malabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilujang wengi kang Aki kawihna hoyong jaipong tibu neneng pasar pasar pasar di awas katanya kanggo akang ilujang nundutan hatur nuhun sami sami nuhun on Aki kenya ayat neneng pasar te onsom gondrong sarang mobil butut aki tanya onsom gondrong ke teras ayah sahadai yute aduh itu ayah mang Asep sudah minta tanya nuteng-tengan itu tanya dopingan aduh kang ceng XSB oke masih manconya assalamualaikum waalaikumsik coy Ceng XSB tos nyantai di bumi wih tahlilan di Cicirei hoyong naon ngadangukeun laguna sisi laut Pangandaran tikang dua sumbang enjing Sabtu kaping 20 Juli bade kicalan dina acara FG sigana hoyongan hiber cenah Kang Ceng hoyong pendak sareng nini anteh namanya aduh ya menunduh ya atuh nuhun sami sami nuhun ke atuh ke aki dipilari heula nu gampil heula Pangandaran Kang Ceng XSB tanu hoyong pendak sareng nini anteh cenanya aduh hoyong pendak

sisi laut Pangandaran ke mana sih gitu ta. Tanyakeun Kang Ceng XSB di Cijureuy nya di

0: pendengar, beri konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
4: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611. 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Mita masih diserengan lagu-lagu Sunda. Tadi Kangge Aki Malabar atau tadi Rumah Sati Neneng Pasir Panjang akinya sebaraha tadi teh Neneng Pasir teh tuh 8 menit langkung wareg akinya ahan. Kesa teu aca ieu pamungkas mitra nepangan sahanya ke Teh Leo oge aya daftar hadir hoyong 2 saati hatur nuhun sami-sami nuhun 2 saati teh Nining Maida sareng sareng Kang Barman nya Kang Barman teras deui aya sao Mamah Depina oge masih manco assalamualaikum waalaikumsalam Berjeng wengi hoyong buleud pami teu aya serat salira Wanda Jaipong aturan kawasannya minta ECAN setia satu mancol di galura 102,1 FM kanggo nu maaskeun mah salam kaluhurjeungan hatur nuhun sami-sami nuhun teras beuteun anggarik ungu oge masih manconya on mitra pamungkas ya mungkas sepangurang wengi ieu 2 saati sareng serat salira teras oh Bunda Rati oke di Sinja ingiri ngarojong assalamualaikum waalaikumsalam ngarojong 2 saati kanggo sadayana naon atunon sadayana mitra kada hilap abato pabuto pitama sultana tiasa dipeser di ECA di agen-agen atau lebih pesen ngalangkungan WA nya kayak ditaskan karena acara wayang golek mungkin itu acara milihan mitra wayang nanya Pak Yoyo aturan di Cilowa Tambak Sari Cilowa RT2 Pak Yoyo sekedap day wayang ya. Terus Bah Kosim oge di mana di Batu Lawang caket gudang saos terus seneng wayang teh sahade oh Kang Darsa di Surhawi Kang Darsa teh ulah angka 1 deui Kang Darsanya ohon dikantunkeun saona AF Kang Darsa eta dikantunkeun ka Tasik ta kunu ieu pipina katumbirian cenah saur Kang Darsa teh nya ulah oh mitra atuhun sadayana wilujeng kantun wilujeng wengi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit.

0: punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim, yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: 颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Thank you.

Stop!

Ghana.

0: Mendrawinulan sastra tinuara panjanging ngawus nengih kanda purwantara.
1: Basa purwa.
0: Purwa hartosipun wiwitan
1: Jupitara.
0: Tara hartosipun kraton.
1: Lajengipun Jupitara.
0: Karaton ingkang dianggo jejer sinarita.
1: Ya apa?
0: Boten wenten malih kejabiti salbeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Astina.
1: Iya iki.
0: Anu kasohor nagara berat benghar bro di juru bro di panto ngelayah di tengah imah buncir leit loba duit. Ingkang dados nalendra dutu telu dutu loro angin sewi jiwi jina ingih kekasihipun aja julu Prabu Duryodana. Iyo Prabu Jakapitana Destarata Putra Yugendari Suta. Ingkang sampun miyosen wakahing setingil binaturata lengahing gedampar denta pinalipit ing sososari nenggana waretna. Lemek babut prangwedani ginanda widajabat kastori lan sinebaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinukmi. Mawe mahkuta binokasri tinaretes ing sosoca. Pengawakan jangkung gede simar dada bewasemros taya papadana upamangan dika gerem kadiamacan sinerang bayan. Remagan klian patih Arya Sang Kuning anu aya di sapengkeureun lalendra. Anu dina waktos ieu ngahajang ngahaturanan para pini sepuh ti paguron luhur Talkanda kakasih Resi Bisma kakantun tipa gurun luhur jajar Sokalima pranyata Resi Drona yo Resi Kombayana sadayana sami ngantos kana dawuh ratu sabda Nalendra. Kitu tata tertib di karaton teu aya anu wantun batuk-batuk acan sateu acana raja ngandika. Anu dina waktos ieu Sang Nalendra Prabu Duryodana nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangih tungtung susah manah taya sudana. Jelaran dina waktos ayeuna kaayaan nagara beuki riweuh beuki harengheng. Rakyat ngamarudah. Margi di nagara seueur bancang pakeuwuh anu teu eureun-eureun. Anu dina waktos ieu Sang Nalendra purwa ngahaturanan leungih para pin sepuh sadayana bade nyuhunkeun kamandang kumaha jalan kaluarna.

Duryodana Raja Astina. Pati Haryasa Kuning Resi Bisma kalayan Resi Druna. Sami ngantos kana dawuh Nalendra ngandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun. Paman Kunting gening ieu anu diangkir parantos sumping anu disaur parantos rawuh anu diantos parantos jonghok yang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan wireh dina waktos ayeuna eyang oge paman Resi Druna parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula haturan rawuh eyang aladalah.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
5: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: kumaha cara sarang kadang tosadana pikir ngumpulan ieu kajadian di negara. Memang katiga kumang anu demonstrasi udara remo alut-alutan tina sagala rupa teh dijadikeun kakabuan istana kitu
1: numawi
2: numawi ieu teh kakang tua.
0: Nah ulah neangan jurig nu teu kadeuleu anu kitu mah nya hese tayeuna urang salaku jurig urang usaha. Punten ieu.
1: Sok sok sok sok.
0: Da urang oge kasebat juri kite.
1: Iya iya iya iya.
0: Emang teh gaduh ahli. Kana widang anu kieu.
1: Saha paman nanging sanes bangsa manusia. Lain bangsa manusia tapi
0: bangsa jin. Eta bangsa jin teh paranormal ongkoh.
1: Bangsa jin teh paranormal.
0: Apaleun kana kajadian anu bakal datang? Weruh sadurung winara.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: selatan dina eta kepet-kepet ka Sibadaru.
1: Beres, Bang, beres,
0: beres. Beres
2: kitu galak.
1: Nun, nun, nun.
2: Mata lancar geura.
1: Bayang Arum, Bayang Arum. Bagja dilaksanakeun ku heuye.
3: Raka Prabu, naon heula ieu Raka Prabu?
1: Ih, dangukeun atuh. Aya kapalai ieu pigarwaeun.
0: Tenang kasep, aya kapalai, tapi geuning enteng pisan kapalai teh.
2: Kitu mah.
0: Lamun di tetangga lagaang mang teu sanggup.
2: Atawa pandangan suung.
0: Kitu. Tah, atawa pandangan suung hese dengan suung mah. Kok mau suung lodo mah? Nya.
1: Aya deui.
4: Aya deui geulis.
2: Cabi naon deui?
4: Sajabir nanti kitu kaulanun.
1: Ya ya ya ya ya.
4: Dina waktu sedaleng panganten tenyai teh koyong dicanakan kemang 100 rupi anu sengit nangan hiji.
1: Kemang 100 rupa tapi sengit nangan hiji.
4: Tapi not tapi no kaulanun.
0: Kemang 100 rupa tapi senu sengit nangan hiji.
4: Beres laras naka batara.
1: Di mana, Bang?
0: Naon di mana?
1: Kemang.
0: Itu kemang di patamanan Pabalatak.
2: Itu kemang itu. Ah,
1: mana? 100 rupa.
0: Ya, naon 100 rupa.
2: Kemang naon dah tadi susah.
0: Di antawis nawae, cari kaya, kemang laja, kemang monteng di astana. Tuh.
2: Nen kemang kegorengan ulah.
0: Itu cek mau nge. Kemang sulah, kemang tanjung, kemang sakala, dom-doman. Kumpulkan ke kemangan.
1: Ayo sengitna hiji.
0: Nu sengitna hiji.
1: Naon?
0: Tah anu hiji lalapkeun kana minyak seungit. Jadi meuli minyak seungit 2 dreum.
2: Beres.
0: Nu hiji teh lalap-lalap we. Kitu cek mau ge.
1: Beres, Bang.
0: Beres cek mau.
2: Waduh beres teh kolot eta, Bang.
1: Aya keneh.
4: Aya keneh nya. Beres laras kaulanun aya keneh.
2: Kuseur pamulang.
0: Lain, ieu budak awewe teh loba pamenta pisan ye. Omat aswata mah lamun maneh boga pamajikanan ulah anu loba pamenta kieu ya omat.
2: Kitu.
0: Omat. Kitu neangan pamajikanan teh paling-paling anu menta teh kertas koran.
2: Kitu we. Kalangkai we naon.
0: Teh kitu loba pamenta teh loba kutu. Da kitu. Batur mah awewe loba pamenta tah maneh mah pijodoh teh neangan awewe anu loba kutu.
2: Ha eta.
0: Ulah naon. Cuma oge.
2: Cuma loba tetome kitu.
0: Kitu.
2: Terubar lumayan.
1: Naon nyai?
4: Dina waktos naoleng pangan teteh kaulanun hoyong diuk dina papajangan. Dina papajangan emas. Ari eta papajangan teh kacanakna teh ku jalma 1000.
1: Papajangan emas.
4: Papajangan bangsa kensana kaulanun.
1: Papajangan emas, Mang, kabawara teh ku jalma 1000.
0: Nah, kalah boki gede pamenta teh.
2: Gedean.
0: Ngagedean.
2: Mah personil.
0: Kalang siang. Kadang-kadang ieu awewe teh kaitu mah menta dunya akhirat. Bisa bisa jadi. Ya mau ge. Kitu. Ana nyeuh ne. Atuh, papajangan.
1: Ieu mah emas.
0: Meuli brom.
2: Atawa mami ngeunyeuh beca kitu.
0: Cek mau ge. Di brom tulisan emas. Gotong ku jelema 1000. Tuh. Tira 1 jutaan bayar jelema. Sa urang 1000.
1: Ya beres beres beres beres beres. Aya kene.
4: Dina waktos naoleng panganten teh hoyong dicanakeun bedil karantaka.
2: Nah, bedil gan.
4: Dina waktos naoleng panganten teh eta bedil teh cing beledug di sadaku sorangan di awang-awang tapi tanpa disengeut ku jelema.
2: Nah, ieu teh bae lah.
1: Di mana mang aya bedil tanpa disengeut ku jelema tapi cing beledug?
2: Bedil ieu gan
0: ieu. Eta mah kudu ka Australia.
1: Da jijik ka Australia.
0: Neangan kanguru.
2: Kanguru?
1: Jangan naon kanguru.
0: Tak kanguru teh leungeuna teh talian. Talikeun kana awi. Si tungtung awi teh make lamak lalepkeun ka minyak tanah. Nyieun lodong. Cenah diseungeut meuli karbit beledug-beledug teh ku kanguru teh.
1: Nah, ha ari mangjeuk mae teh.
0: Apa ulah diseungeut ku jelema? Minta kanguru.
1: Menik teka hati ah, jauh jiji ke Australia.
2: Tama poek jauh-jauh teuing.
5: Jauh atama.
0: Atau rintah kalajengking.
1: Teuing lah, teuing lah.
2: Minta si ewok.
1: Mana karep. Ngusia sekalian minta si ewok.
0: Apa jalan makan ya teman?
1: Lain teman. Lutung.
0: Yang mau ke. Anger, anger, anger, tenang. Nuk itu malah di emang ayah tenang.
5: Enteng.
0: Kurang usahakan. Bedil nu tanpa disengat ku jelema cing beledug sorangan.
1: Cara anak kumaha?
0: Atuh kawina dina usum hujan.
1: Oh. Kumaha?
0: Dina usum hujan dor dar gelap.
5: Karena kabawa banjir.
0: Kahiji kabawa banjir. Kaduana kapan memeh aya hujan teh pasok aya guludug. Tah eta bejakeun, tah eta gede bedil karantakan teh kitu guludug.
1: Beres bang.
0: Beres yang mau ge. Atau nggak ada gor-gor ken tukang gamang.
2: Kurungan ku telebu.
1: Ayah deh jai.
4: Dina waktu sna oleng panganten.
1: Ya.
4: Ya eta rayi teh koyong kukurilingan di alun-alun. Bari numpak kareta binarom kaulanun.
1: Noyi.
4: Koyong kukurilingan di alun-alun.
0: Tak eta mah gampang pisan.
2: Mata.
0: Ai budak kaya kukurilingan di alun-alun mah.
1: Kumaha?
0: Meuli AO. Cenah mah bok tulus cenah lupatan kukurilingan. Ah, nah teteh anget jeung nonyok ya.
2: Eta karunya.
0: Meuli ka kolot.
6: Balikan mecet.
1: Hayang kukurilingan di alun-alun oleng panganten teh nyata numpak kareta binarom.
4: Kareta binarom tapi kareta teh sanes digusur ku kuda.
0: Tah bisa jadi ku beurit.
4: Sanes-sanes kaulanun digusurna teh ku buta gede. Ari kakasina teh detia kalawin cagni.
1: Di mana mang aya buta?
2: Di buta heur di saya.
0: Tukang gamang teh kapan eta teh turunan buta?
5: Kan buta.
0: Iya.
1: Lah cenah pake sa. Eta mah jelema genut, lain buta.
0: Atawa Pak Aci.
1: Nah,
0: kapan buta?
1: Lain buta, buta.
0: Oh, buta.
2: Buta.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Eta mah buta.
5: Salah dengeng.
0: Salah dengeng emang. Iya.
5: Buta atawa dubul.
0: Itu jeung mah geus cicing saya montong jalan sirik mah citra dua citra sama.
5: Tidak ada. Iya.
0: Iya, Dewi, iya gedeng permoni. Kapan ni setera gadau mayit teh seueur buta. Tadinya neangan buta nu panggedena. Cara ngusur, misalnya ngagusur kareta, tulisan deh kareta tadinya kareta binarom.
1: Beres bang.
0: Beres, cuma.
5: Om, untuk beres, jeung sepuluh
0: ya. Mau air untuk beres, jeung mang mang.
5: Nyampak segala aja.
1: Nyampak pisan adi kolotnya.
0: Ih, ulah lawora.
5: Genteng.
4: Kumaha kasep Gatot Kaca anak Mang Cu? Kaemut.
1: Anu meuli paman. Bujing ieu kanjaring teu ngimpi-ngimpi acan putra Gatot Kaca. Sakumaha anu diperdih ku gua Mayang Arum.
4: Tenang, tenang. Moal pati-pati aya ngaran lamun eueuh buktina. Ari usaha we da urang manusia diwajibkeun ihtiar.
5: Ari kita
0: mun teu naon deui pamunu teh nu?
4: Paman
0: cicing tengah kengah leang tenang
5: tengah kengah heang
4: cicing mentanaun Mayang Arum
0: ai tita tadi teka denge gitu
5: masa gitu deket ya
4: jadi pikiran kaula teh ngalamun wae hayang geura sare jeung manehna babarengan.

0: kacai anu menang nyampean tadi diinum bahe saya karet gelang leg-leg yuk mina-mina teuing eh
1: hayang kawewe
0: eh hayang kawewe guru dek dititah ku kolot
1: guru ngagugu itu teh
0: guru ngagugu naon deui pamerintah ji dina waktosna oleng panganten teh kaula nun
2: nya
0: nya eta ora yiteh hoyong dicanakeun muning
2: muning
0: muning kaula nun
2: sora hiji
0: muning teh 100 jalu unggul ya ari ari eta suku muning teh barodas sametuhurna kahanap kaula nun muning samya manca panggung
2: muning mang eta muning mang
0: atuh gampang da eta mah seueur di mana-mana ge muning mah
2: gampang deui wae seueur seueur sukuna barodas
0: nya gampang cek mau ge meuli apu sukuna balur kabeh
1: atawa kukus kaki
2: ieu bodas asli
0: lamun palai bodas asli eta diset
2: malamun guyang muningna meureun ge jadi beluhuk
0: diset deui terus ya kitu cek mau ge
1: ngecet muning terus
0: ngecet muning terus kena imah mabalel oke ya kita cek mau ke imah ni keruntuh mantep ya
1: sehat
0: raja nyian imah ini kaya itu kalangkang kolongkong kaya itu ke dia
1: ya cara ulang jiranyam
0: itu petipu ongko
1: ayam dianggam
0: gitu
2: ya balik sih balik sih
0: saja binati kitu koyong dina oleng panganten teh koyong kasenian kasinoman ainu ngigana teh nyaeta monyet bodas koyong dipangnangapkeun doger monyet monyet na teh monyet bodas kaulanu
2: hayang monyet bodas paman kudu ngiga
0: si kastop cina gugulingan dina aci terus cina gugulingan dina apu rupana mana geus monyet teh teh dina kapu cina gugulingan
2: nya kumangka we
0: nya kitu cek mau ge urang wae kadieu mutan aya kumangka we brehna kitu
2: nuhun nyai jadi kitu pamentah
0: saha anu tiasa ngalaksanakeun kananupahaan di perdih neme neme kunya itu bakal dijadikeun salaki kaulan
2: iya.

0: ngaji deui kaula nun.
1: Beuh aya keneh wae.
2: Puseur pamunut nya teh ini.
3: Dilaksanakeun ku Kang Daun wae.
0: Ya eta dina waktos daleng panganten teh koyong dicanakeun gamelan silokananta.
3: Gamelan.
0: Gamelan silokananta, gamelan anu tanpa ditakol ku panayagan. Istuning disadaku sorangan.
3: Wah gamelan ya. Di mana aya gamelan mang tanpa ditakol ku panayagan?
1: Nah, haneang aneh gamelan di mana-mana ge aya.
3: Iya mah tanpa ditakol ku panayagan.
1: Neangan tukang beca. Nah, tukang beca maling panayagan.
3: Weh, kamana karep ieu tina tadi ah. Balieurkeun batur.
1: Atawa tukang gali. Dari panayagan teh mah.
3: Heuh, ngan ribut mun teu puguh ka dengena.
1: Teu bae.
4: Asa disada.
1: Asa disada sing mau ge. Kitu. Asa ulah panayagan teh. Iya. Atawa tentara nu keur baris eta heula cenah. Cenah nakolan heula gamelan dalem panayagan teh mah. Iya,
3: teuing ah. Pokona mah kumangke aja.
1: Kumangke we geletuk batuna ge jebur saeuna. Iya.
3: Kusna
0: Raka Prabu.
3: Kitu kuring pamentas si Mayang Arum.
0: Tapi nada mah kaula nun.
1: Laras Raka Prabu.
0: Jadi upama teh mah teu tiasa ngalaksanakeun karopaha pamerdih jai, yakin moal dijadikeun salaki. Moal gaduh salaki kaula nun upami teu tiasa ngalaksanakeun eta pamerdih neme. Kitu geuning. Raka Prabu.
3: Lah, dilaksanakeun ku hayi. Bang.
1: Er.
3: Bulis lawa.
0: Aik. Raka Prabu.
3: Wayana urang balik ka hayi. Urang laksanakeun karupaha pamentana si Mayang Arum. Terangi.
0: Nah, teu ayeuna atuh. Kawin mah payunkeun.
3: Geus bisa, bisa.
1: Tenang, Er. Keuneu da keke moajang saha? Wayahna. Anu sabar bakal subur. Ulah sebere pokona mah. Kitu sih mau nge
3: Dimas Krisna
0: kaulan urak ke Prabu
3: akan ditaksanakan amit helai wangsung urak kemana urak dikusaha pikir neangan anu dipabrikku si Mayang Arum anu dipikahyamu si Mayang Arum
0: mangga atur urak ke Prabu ngawil jengken mudah-mudahan siapa mulut kiri rasa pada tidak kanan.
3: Iya mama.
1: Atuh kapaksa we panginten kada ikhtiar heula punten anger batara ieu pun mang teu danya kitu atuh da cologog ieu.
0: Ih, kasepuhan. Nuhun ku ditepang kana oge.
1: Aswata mah.
3: Ulun.
1: Anger Jayanata. Urang sami wangsu heula, urang usaha naon rupaha anu diperedih ku Mayang Arum nawe urang usahakeun. Yakin bakal hasil urang.
3: Mang. Kasa pilihan akang bakal wangsu heula permios Dimas Mayang Arum.
0: Nyuk sumangga kaula nun.
3: Panunggara.
0: Wilujeng.
3: Kakang Udawa.
0: Mangga.
3: Wilujeng.
1: Ramiyo.

Οι περαισάνε γλάι του πλάστα μου τα μου.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Bisa perkenalan dulu Pak?
4: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
3: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
4: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya, saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi, dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
3: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
4: Masih.
3: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
4: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
3: Oke Pak, terima kasih nih Pak.
5: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.
6: Itu kayaan Raden Gatotkaca. Nu mampah di awang-awang larak lirik-lir dadali. Watak wantos satria pinilih tanding. Anu parantos nampi gemlengan di kawasan Sandra di muka.
7: Iya.

0: nelayan sadewa Semar Astra Jingga Dawala sami nganti Iraden Gatot Kaca palikanan ayeuna parantos aya di lebet karaton Iraden Gatot Kaca.
1: Lajeng diundingakeun pangalaman anu ka alaman di nagara Dwarawati ku Raden Gatot Kaca. Oh. Kalayan disaurkeun bantrok na ngalamar dugi ka Dewi Mayang Arum aya pamunut rupi-rupi pamunut. Oh. Panawa sadayana bingung anu teu mangitung-tung susah manah anu taya sudana. Nyaeta pamerdih Dewi Mayang Arum bujeng hingga kajaring teu ngimpi-ngimpi asana di mana ayana kumaha bentukna itu bayang.
2: Nanging
1: Semar Badranaya sasat anu uninga kana ieu kajadian.
2: Nya
1: ku Semar Badranaya diwawarkeun.
3: Tuh.
1: Disaurkeun ku Semar Badranaya naon rupi hal anu diperdih ku Dewi Mayang Arum.
3: Laras.
1: Nyaeta Dewi Gedeng Patang Lodaya teh widadari ti sawarga memang eta juru hias widadari.
3: Olah laras.
1: Kalayan pangapit panganten anu sarupi sareng Arjuna teu aya sanes Dewa Kamajaya. Anu sarupi sareng Mayang Arum Dewi Ratih di sawarga memang eta hiji widadari. Deui-deui gamelan silokananta gamelan anu tanpa ditakol ku penayagan. Malihan langsung sareng juru kawis Dewi Saroni kakasihna itu kayaan. Kemang 100 rupi kepat ke si Badaru kepat ajaib kalayan bedil karantaka bedil anu tanpa disengat cing beleduk sorangan.
3: Allah
1: ayana di sawarga
3: kumpit
1: nyaeta langsung Semar ku anjeun bade deudeuhus. Nanging Arjuna oge palai ngiring sakan tenan atuh kenging widi ti Yudhistira Arjuna kedah nyarengan Semar Badranaya ka sawarga pikeun namut anu diperdih ku Subadra. Nanging ieu Bima nyaeta misahkeun anjeun maksadnya na kareta binarom anu aya diwaringin pitu anu dicepeng ku Detia Kalawin Sagni kalayan Raden Gatot Kaca nampit pansen pikeun nyanak papajangan Kakak Indran papajangan bangsa kensana papajangan emas anu kabawana ku jalma sarebu. Kalayan Asta Jiga Dawala oke nampi pansen kedah nyanak munding anu 100 anu aya di tegas si awat-awat anu ngangongan anu ngangona teh nyata dadung daun.
3: Allah eta dadung
1: pada budal katauran di nagara Amarta. Nyata maksad milarian sakumaha anu diperdih ku Mayang Arum.
3: Laras
1: tuna lampah eta kacarios diwaringin pitu ieu Detia Kalawin Sagni sareng salah saurang buta purah ngosokan ieu kareta binarom.
3: Wah, laras.
1: Nyaeta ngantos-ngantos anu kagungan sumping pikeun diangena ieu kareta binarom.
3: Kantenan.
4: Hei. Matugas.
3: Hei, matugas.
4: Lain. Kadieu sakeudeung aing ngimpi deuleuy. Siapa dieu?

0: Gerak bari teu ka tembong Semar ngaranna
1: eta ning mangga
0: kira ieu kareta dek dipakena Durwiksa
2: dan
0: Kadil.

0: hancurkan sembah bakti suhaya panjenengan bulan Gusti. Oh, diterima. Kunaon katingalna salira teh jiga anu ngungun nganglu.
1: Tenang, tenang, tenang.
0: Gusti,
1: daun.
0: Bade masihan teh HR ka abdi.
1: Jigana kuasa ieu mah moal deuleu.
0: Wayahna we. Naha Gusti?
1: Oh, wayahna we da.
0: Wayahna na.
1: Lumanyer kurang aya teh deuleu.
0: Oh, pemasukan
1: eueuh. Eueuh nu nyewa kareta binar. Jarang nu kawin deuleu.
0: Jarang. Tadi abdi wengi tadi ngimpi Gusti.
1: Ngimpi naon?
0: Angkewe parantos eureun gamelan disangkeun ka bejo Gusti.

0: Pian kalah pideksa unirahangan bika. Kaharep isa
1: kena kepayon.
0: Ngahacurikin simah pangabakcuy kuiji.
2: Oh, ditarima.
0: Katinga salira tengungun ngangluh bingung anu teu mangih cungcung jiga susah nu taya papadana naon anu jadi marga lantaran. Gera waksa sareng balakca ulah bade didingding kelir gendang sareng siloka Gusti gera pedas sacara basna naon ieu teh kulan Gusti. Bilih wae aya kapalai itu sinarang ieu mangga gera saurkeun dina waktos ayeuna.
2: Kieu ieu.
0: Cumuhun cumuhun. Palai paisuung
2: lain dengikeun heula atuh.
0: Palai surawung.
2: Eh dijejak sia. Hai kaula teh peuting tadi ngimpi.
0: Ngimpi naon Gusti mangga urang etang dina pacapece urang eceskeun. Dina paririmon urang tempo. Dina rumus urang susuel. Urang etang dina Japar anak Dedi, aya Japar Sidik.
2: Kula puluhan tahun ngajaga di dieu nya eta sasat jadi kuda na ieu kareta binarong. Dalamun disewakeun mah ti baheula geus beunghar aing disewa-sewakeun boh kanu nunyat nunyunatan nu ngawinkeun.
0: Yunguhun. Atuh sewakeun ieu Gusti is ulah.
2: Ulah
1: barang batur kana
2: kuriah. Ulah tegeus janji mualan calinci luncat mulang udar tina tali gadang satia satuhu kanu jadi dunungan.
3: Kudu jujur eta kade.
0: Abi teh acan terang Gusti dunungan urang teh saha nu salarasna.
2: Wah. Eta teh Rusia. Dunungan teh nya eta jalma anu kenyumput bunyi di nucaang negerak bari teu katemong.
3: Eta dunungan urang teh tah.
2: Itu Gusti. Tuh, dulur.
0: Oh, jadi dunungan urang teh anu kenyumput.
2: Heeh.
0: Sieun ditagih lain.
1: Nyumput wae dunungan urang.
2: Tah kitu.
0: Jadi dunungan urang teh anu sok sumpu salindung.
2: Lain, dengekeun heula.
1: Sok terdengekeun.
3: Balik sok nyumput-nyumputkeun lain.
0: Anu sok nyumput-nyumputkeun awewe
2: lain
0: geus sia.
3: Nah. Eta mah si cangkir
2: sebetulnya. Dah kitu dulu. Sabenerna mah. Geuning dang kege bakal nyaho maneh dunungan urang. Apa lila-lila oge. Aku kituna peuting tadi ngimpi teh sategesna mah ngimpi karagragan bulan kaula teh kana lahunan.
0: Ulu.
3: Hayeuna bulan awal bulan cenah
2: teh. Cikan talaah kumaneh naon tah?
0: Wengi tadi teh alamat naonnya wengi naon tadi teh kuci?
2: Tadi teh mun teu salah mah ayeuna poe naon?
0: Ayeuna teh dinten Senin oh jadi tadi teh panginten Sabtu malam Kamis.
1: Tapi kana
2: poe. Tapi kata apa kana poe?
3: Katku lepas sare teh kitu kan.
2: Tak kitu kana lahunan jobro aya bulan sagede tolomrong. Di usapan ku kaula eta bulan.
1: Mata moncorongnya teh.
2: Bisa ngomong eta bulan.
3: Maca.
0: Kumaha sasauranana bulan teh?
2: Oh kitu we bulan tor, bulan tor.
3: Gede bulan montok kitu.
2: Kitu.
0: Nya Gusti leres.
2: Cenah maneh teh bakal bebas tugas ceuk bulan eta ngomong.
0: Paingan saur dunsu-dunsumang Gusti nya. Kalau bulan bisanya capek.
2: Jisya montong kasar teuing.
0: Cumuhun eta bulan. Upami bisa kecewas-kecewis.
2: Dak itu ieu. Jadi jiga na wae kaula teh bakal bebas tugas sisa kedeung deui.
0: Mudah-mudahan Gusti atuh saja bina bebas tugas teh panginten gaji hongkoh.
3: Kalian ada tangan itu mah gaji mana?
0: Lamun boga gaji teh rek meuli mantega.
3: Ada kena mantega.
0: Dek dahar jeung mantega aya paribasa 1 2 3.
3: Hayang
0: nyatu jeung goreng gaang. Kitu geus sih. Nya.
2: Ding mentong ka mana karep wae sia ngomong teh cicing.
1: Eta mah hayang kana jauh wae
0: kawan. Kitu kelan geus sih. Jumpes ya, mentong ka mana karep wae ngomong teh. Peperihan aing geuleuh.
3: Oh.
0: Mudah-mudahan nih Gusti.
2: Ulir pendek. Eh. Barang nu jermagan sapraptane pun ieu. Arya Bima lumampah ngagidig ngajugjug ieu waringin pitu.
0: Gusti tingali itu aya jelema jangkung gede ngagidig ka dieu.
2: Ulu. Urang mana deuleuh itu? Ka dieu geus sumuh.

Indonesia. Ayo, one.

0: Aduh. Wah, atas. Alah. Kadek.
1: Geloh sia ditonjok angin ae kan.
0: Atuh kumaha?
2: Maju sia.
1: Kelanan bim.
0: Anu karasa ka.
1: Aduh. Hayo.
0: Aduh karuhunya atuh.
1: Macugas.
0: Reuh ge.
1: Isya.
0: Ka mana tah?
2: Isya.
1: Adi Gusti.
2: Adi sia.
1: Aduh. Kunaon Gusti? Heula. Pang derek-dekeun ieu cangkeng sakeuh deungeun.
0: Sakeuh bantuan eta karuhunya.
1: Alah misalah deui aing.
2: Pang batekeun deuleuy itu tangka sawu geus ya.
1: Ari Gusti asok banyol wae. Heeh. Iya. Kubina-bina. Iya. Iya.
3: ...102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Buraco. Buraco, aquele é buraco.
1: Buraco, hein, Cuxi?
2: Tidim, Giala. Pódio.
1: É.
2: Tu chão, calma, nem bim. Bichar nojok angin nupi kasih kia nupi kanyala cap nyerina dulu
0: merenah nojok mata
2: merenah pisan dengut ayo tuli ikan gelut ini tenang elana
0: kerasa elana ngerasakan kanyarita
2: ayo soa gelut madele da mua munur aing lah
0: mua burung tamat gelut
2: mua burung tamat tenang eh kelaran aing tetengar tinggih temenang bejati syaha maneh ayah kereta binarong didi maneh tiibim mua kita gusti tina surat kabru cicing
3: bar
2: atau napi tina surat masyiat cicing siap
0: kita baca tempe tempo kan
2: cikan jawab Bima sebenarnya memang kau tadi tita kusaha kusemar kusaha di tita semar dicita Semar kelanan Semar mana Semar pawongan aing
1: pawongan
2: iya kumaha cikan lamun maneh nyaho kangaran Semar kumaha rupana Semar
0: dadeg pangadegna cik
2: dadeg pangadeganana Semar pawongan aing
1: iya
2: penek buhuk budayut
0: pernah
2: awak hidung banget bodas make kukuncung
0: beres kenapa nyari itu lah
2: iya sampingnya sarwa jeung aing kotak-kotak bodas hidung
0: pendangnya
2: mana ai cicingnya di mana di kampung Tumaritis desa kena Gorowong
1: ari anaknya
2: aya tilu
1: di antaranya
2: Astra Jiga, Dawala, Jeng Nala Gareng.
0: Hilu, ganta.
1: Ari Pomo Jikane, ne?
0: Pomo.
2: Dewi Siti Ragen.
1: Ulu.
0: Nah, aningnya.
1: Lempang, ne?
2: Iya, ta lempang, ne, iya.
4: Das, kenapa bisa sama teh?
2: Maka yang diperhatikan kekitu anak-anak tapi itu lembang lah
0: cengah halang-halang
1: ayo nyari tak na
2: rada letik cengeng
0: mata
2: kata-kata na iya oh dua ya anak
1: kita mah gede itu yang suruh panana atuh Bim
2: ya gitu bapak bendara aduh amuing
0: gitu bapak bendara
2: jarum sapotong leungit di tetangan tepangi deui anak ya nak itu jarum sapotong dipake ngaput jaket
1: ngus ganeng Bima lain bagian maneh deui ngapodor maneh deui kasebelan teh
0: untung ku niwat panuli geus
1: paingan bodor lomba teu payu da direbutan wae ku si Bima yeuh alah
0: urang mah cicing tong karoo
1: eta dunungan maneh
2: iya
1: pawongan mana?
2: Orang kapinu gawe
1: jang naon iya kareta teh
2: kerkawin adik kaula
1: ngarana
2: si Jenet adi aing si Arjuna
4: Arjuna?
2: Iya
1: tumpah
2: wah Bima anda apa?
1: Mun tita tadi atu ngomong teker kawin Arjuna di tita Semar gitu iya madar nyaritakan teker kawin si Jenet
2: ya si Jenet tadi aing
1: oh Arjuna tete
2: Arjuna
1: nama kini sebut Jenet
2: Janaka ngarana jadi singkatan Jenete
0: Jenet.
1: Oh jadi singkatan tina Jenete Jedud
2: Jenet berbuk
1: aduh tersangka impian tadi terjadi kenyataan Isya abis itu panggintin sebabara puluh tahun teh gaji teh di etang sesasihan serpisan Gusti itu asan THR ya Gusti
0: bisa kalikan
1: sang THR oke teka teki
2: tidak tahu
1: Nuhun Gusti ah.
3: Bima ana apa?
1: Pek atuh ka itu gera yang kere we dina kareta Binarom tuduhkeun we jalan-jalanna ka Amarta meureun bawana.
3: Iya.
1: Hag syukur ka saha kawinna ti Arjuna teh?
3: Bayang Arum adina Batara Kresna.
1: Heeh bener. Hayu tina naon? Jika cugera ka cugera sare
3: keude kaula nu gagusurna
1: heuh sakali ewang we sakali ewang. Maneh dek milu isa? Ah bade ngiringe Gusti. Aye kana hajat mah hoyong sate Gusti ah. Ya. Ari nu hajat ayeuna mah si keneh pipiti dina jero pipiti teh aya nok sareng pepetek. Aya keneh nu kitu aya nu geus eueuh lobana mah na plastik atahan dina ieu mah.
4: Lobana teu make lobana
1: mah. Lobana mah nu teu make pisan. Heeh. Paingan ieu mah panayagan teu taranjana karung orea Gusti.
3: Heeh.
4: Eueuh karunganeun na
1: mah. Iye. Kudus. Mangga acuk geus ye. Keneh abdi nyorong ti tukang.
3: Heeh. Aing dek kira tah heula ieu sakeudeung.

0: apa ngahaja sirah kahanap suku kaluhur mangkep harigu bisa tengahin jalan diikenali sana.
1: Allah ininya kasepana
0: kacarius Iraden Gatot Kaca mulih tika indran nyaita nyanak papajangan bangsakan sana papajangan emas sanaos kacanakna ku jalma sarebu tapi imah ku nyalira istuning jiganu hampangna kernanging titinsakeun mung ukur kahanap katinggalina margi kahalangan pieu papajangan turunna ti kaindran teh nyasab ka ieu tempat kenalisada. Atuh ya anoman nuju tapak kadupa ku Raden Gatot Kaca bari nyanak papajangan.

0: bahwa mayang arung cios janten bibi tewa.
1: Penastika sayang tumampara.
2: Eh,
1: ya anu manujua tapakan dupak hingga ngajerete. Ngajerete na hingga ipapajangan kasredkeun.

0: cuman tak kak seumur hidup aing kakak dicampelakan jeng nah itu ayah papa jangan tika inderan aja di dia. Wah buah maling ya bang kluk teh hai kisilah hadir kunyuk kisilah. Maka jeng nyarekan kunyuk ke manusia monyet wih saya ngaran kaula Gatot Kasa urang mana aula ti melajang tengah Pringgandani wih urang Pringgandani orang kapinu gawe ngaran Gatot Kasa orang kapinu gawe anjir saha
1: ya ari lempang kerumuka dari leluhan
0: baik itu
1: dor ngadupak batur
0: patung nah atap naon cicing di tengah jalan padahal air maju mati kajauhan hengingka
1: air teleng kereta kertapa dulu
0: nah tapa di tengah jalan abong sato kemana karep tengah belum pikiran tubuh gawi wah
1: ay
0: kakar air dicampelakan ke manusia
1: Gatot Kaca ini lah
0: undang apa
1: ngajago anjing hayang mecahkan kain jago bahula dina jaman bahula uwu hiji jelema anu bisa mampu ngungkulan kasaktian kaula
0: tong sok ujug da bahula malina yeuna anjing jago bahula tapi dina waktu ayeuna biheung teuing kaula sabenerna anu jago ayeuna mah
1: alah ngajago sya
0: bener tegara tega pati tega maju
1: weh dulu
2: telanya yakin
1: jago aja nanti ya
0: iya abong aku jago baheula rekat anjeun
1: morokan aku mah siap kurajar
2: barang baheula mah tuh dah
1: maju siap
0: tong disebut jago baheula ai ai kudu eleh gelut mah coba-coba hayang nyao
1: ah beda geus kolot mah batuk euy
2: ya lawan
1: kampung ya lah
2: biasana
1: tong disebut anoman deuleuk aya kudu keok kulut mah
0: ye tong disebut terah panawa kaula kudu keok kulut mah
1: panawa
0: nya panawa na anak saha ari maneh kaula memang putrana Kangjeng Rama Arya Bima di negara Amarta.
1: Kekeranan cu, kerana.
2: Jadi cu enak apa bang?
1: Kerana. Urang pancak kaki hula.
2: Santai.
0: Anak Bima, orang kapido gawe.
1: Bima Panawa, anu nomor dua.
0: Ya memang. Baik itu.
1: Kasep, ya teh aki bagur.
0: Aki naon, aki batre.
1: Islain. Aki ya teh.
0: Aki anang.
1: Lain.
2: Aki minta lain
1: Ari Bima teh. Murid keneh kaula Gatot Kaca. Jadinya teh aki anu kasebut anoman perbansana suta.
0: Wih. Iya teh aki anoman.
1: Iya teh aki oman. Bahula masuk dagang mie ongko. Ingsiruk yang berdagang mie tering bahula.
2: Untung temurang itu.
0: Aduh non. Iya teh gening eyang anoman. Mata tau ge.
1: Kudu dipangihkeun meureun kasep teh ka mana itu bagus.
0: Butuh teh saleresna parantos ngebantun ieu papajangan. Tika Indran.
1: Oh, kangen naon teh?
0: Kangen nikah Paman Arjuna ka Uwa Mayang Arum Rayina Uwa Batara Kresna.
1: Itu.
2: Ya, geuning eta.
1: Iraha nikahna teh? Parantos caket kena waktosna. Eyang teh teh kaul, di mana Arjuna nikah ka Subadra teh kaul lagu ka Sinoman eyang dek engklak-engklakan.
3: Ih, nya ieu pisan anu dipriyogikeun teh. Nanging eyang,
1: naon cu?
3: Moal cios nikahna paman Arjuna,
1: sabab
3: teu aya piwalieunana.
1: Apan Baladewa?
3: Anu mawi kapan ua Baladewa teh nyanak calon pamegat calon pengantin deui. Rayi istrina. Ieu teh saserahan teh bakal bantrok. Nanging da anu aslina mah tetep ti Amarta anu disuhunkeun ku Uwa Mayang Arum teh.
1: Lah, soal Baladewa mah urang tewa keh ku aki. Aki bisa ngagunakeun aji tiwikrama dikeupeul Baladewa ku Eyang. Lamun teu daekeun jadi wali, kawina Arjuna ka Subadra dina harti kumari kaluarkeun tina panyekel Eyang.
3: Aduh nuhun Eyang, nuhun Eyang. Nuhun atuh nya eta pisan panyakitna teh Uwa Baladewa hiji.
1: Tenang ku aki urang tewa kaya nya wae. Hayu urang lumampah ka sieun para-para lumampah.
4: Lampah ieu Anoman anu ngansam Baladewa bari ditewak pikeun jadi wali ngawalian nikahna Arjuna ka Subadra. Tuna lampah eta kacarios ieu Astra Jingadawala anu kengeng pansen milarian muning ka Tegal Syawatawan.
2: Allah.
4: Naon? Teung teuing ngeun euy dek ka dikaluarkeunana wayah kieu dulu.
2: Biasana mah sore kene.
4: Aduh. Tak kieu aing ge ai aya acara pagelaran padat teh sok pangbaneurina.
2: Asa kaluar we aya milumaen teh naon.
4: Lain Bapak dewek bohong euy aya muning di Tegal Syawatawan teh.
2: Nah, kumacan aja wae,
4: Kang. Bujeung hingga aya tapakna euy.
2: Kitu, Kang.
4: Heeh, eueuh bulu-buluna acan dulu. Jeung-jeungan jeung buka muning ti mana bapa aing teh gede-gede bohongnya euy.
2: Biasana mah sok aya ngadungkuk teh.
4: Biasana mah sok aya ngadungkuk leuleu boluna. Heeh.

0: kuning na gena eueuh bagus aya nu nyokot
1: akal ya praksi
0: teuing urang ah gede bohong bapa deui kumaheun teuing eh ngasih hula siya kedengar ya
1: istirahat kan.

0: Mau, Kang?
1: Dek atar ditaekeun nah, rodeun nah, kakawen.
0: Tong sok tuang taek wae teu bari
1: naik. Heeh, mumulian geus naek, aya gaji sia naek ye euy. Mun tong pipiluh nara naek, sia moal lah da. Heeh.
0: Kana teu beubeutna, Kang.
1: Nu ngalamar anger keneh dulu.
0: Nya.
1: Heeh. Harga bareto.
0: Anger keneh bae, Kang.
1: Eh, lainnya neangan munding itu dek cik oi.
0: Munding?
1: Di tegak syawat-awat canduk panggih keneh wae tita tadi.
0: Karunya tuh yang tadi si Akang tuh.
1: Lain kumaha bapak urang tenah haite ujug sombong naon. Cuing nge cung.
0: Tekah artinya kan.
1: Tekah arti dia bapak dewek kumpajaran buka munding di tegak syawat-awat. Nunggang ngona sirung dawuk cokotku si leing. Munding iya. Oh tapak muning muning na acan lho.
0: Ega tapak borok.
1: Oh. Mun tapak buduk ngaloba dulu. Heeh. Ya.
2: ...102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.
1: Kudu ka mana tu aing neangan mudik je euy?
0: Tadi teu ketemukan kita.
1: Berat. Ngomong atuh sila ieu mun kitu ngajentul we.
0: Oh,
1: kuring oge lieur ieu teh. Kudu ka mana neangan mudik?
0: Wah, jang kan mana.
1: Lain ditegah syawat-awat, mun di tegah buleud.
0: Mana tegah legas?
1: Atawa di tegah lega? Jerkut di ditu mah.
0: Oh, gang gede di nyawa loba oge.
1: Nya. Ingat dulu, kumaha geus kieu deui lah.
5: Munding teh kalaga mah jiga munding.
1: Heeh, di Tegalega mah anu kumpul kebo. Bara ringung aing ngadi boh di ditu boh di dieu. Jaman geus tiada hari tanpa macet.
0: Kejadian teh nyakang di
1: Bandung geus sering kutung tangtung. Urin ku beton. Macet di ditu di dieu
0: segala marah
1: aya mobil naramahan aya jalan kurang
5: gaji dikiraha tamahna
0: mobil budak namahan
1: lain euy pangaruh globalisasi euy nepi ka kieu nya urang di dunya eda globalisasi pangaruh tina era globalisasi teh kapan aya nu positif jeung negatifna. Ulah nyokot negatifna urang mah nu penting mah cokot teh positifna. Positif tiba heula dina di pasahan sip aing ngejedog.
0: Ari mobil di kabe.
1: Ieu dengekeun ku siling wala. Ari arus globalisasi teh dileu. Lian ti mangaruhan kana robahna sikap jeung budaya sosial masyarakat teh oge bakal mangaruhan kana karukunan umat manusia.
0: Oh, kitu.
1: Pikir ku si lain, sanajan teu kaciri tapi karasa. Pek. Yakin itu euy. Malahan itu bakal nimulkeun kajahatan terorganisir.
0: Waduh.
1: Dina harti kajahatan anu bener-bener dibeungkeut ku hiji organisasi anu resmi.
0: Ya eta tah.
1: Saperti mafia dulu. Tangtu we. Eta bentuk kajahatan teh kudu bisa diungkulan ku urang hanya heeh
5: kalau lebih pedas kitu nya jiga
1: duit malahan lho mata lian ti eta arus globalisasi teh geus nimulkeun pirang-pirang masalah sosial anu sawadina perlu ku urang diperhatikeun.
0: Oh,
1: upamana bae tindak pidana ekonomi korupsi perbankan perpajakan lingkungan hidup ketenagakerjaan ketenagakerjaan jeung rupa-rupa deui narkotika. Pek pikir ku si lain. Malahan ieu teh kajahatan teh matak nimulkeun marudahna ka masyarakat.
0: Bening kitu ganta.
1: Heeh, nu matak tingkatkeun keamanan.
0: Bade sapelekeun keamanan teh kada.
1: Siskamling.
0: Tong jabab sewang-sewang dinya.
1: Saur Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Insinyur Subandi oge.
0: Kumatosan mantanna teh.
1: Tetep urang teh kudu ningkatkeun keamanan siskamling. Jadi tetep urang teh kudu ngamankeun diri sewang-sewangan bisi eta mangaruhan teu puguh arus globalisasi teh nyulunup ka kampung-kampung anu masih kana sensitif.
3: Ayo,
1: duh, muka jeung nyaho sensitif teh. Heeh, sensitif teh gampang kapangaruhan. Carana urang teh nyaeta nurun bener-bener iman takwa ka pangeran. Tuh, syariatna tingkatkeun keamanan. Ulah rek pakia-kia.
0: Tongong.
1: Ulah patongong-tongong, gotong royong, kulpis kuntu baris teh babarengan teh di dieu ayeuna mangsana.
0: Sing saha kawajibanna?
1: Saha jeung sakawajiban ulah ngandelkeun bapak polisi wae. Dina keamanan teh saur bapak kapolda oge. Kitu? Heuh bener euy.
0: Kadekan.
1: Bageur teh bapak kapolda teh kedewek. Mere budahan. Ngkosan basa ka Perancis oge.
0: Aras.
1: Nuhun bapak kapolda, bapak insinyur Subani.
0: Kira-kira masih andeuy kitu, Kang.
1: Si Ewan mah hayang dibere wae.
0: Eh, mun ka kadah hadir tadi deui ku Pak Kapolda.
1: Kitu ca urang teh. Lain ngomong-ngomong ieu neangan soal muning kumaha yeuh.
5: Nah, kumaha atuh neangan
1: muning meuleuh. Ayeuna mah urang meuli muning, geus 100 cenah.
0: Selain lebaran loba muning dijajal geus.
5: Bagalo.
1: Atawa nyieun nya mumuningan ku tanah liket. Oh.
5: Eta mah mumuningan
0: atuh. Eta mah mumuningan.
5: Emang daman lapangin sok sugan-sugan
1: lain cenah pajarkeun teh dinda sadagori cicing namu eta teh tukang ngangon teh si dadung dawuk teh
0: nah
1: sugan tah heueuh eta sadagori teh kumaha
0: cing
1: dauna heueuh
0: siga daun naon tah
1: mun teu salah mah jiga daun cawu belenggu jiga daun ceuli
0: ah kawena-wena tebakan si bodoh
1: nah itu tak sadagori tak tadi hanap tadi nanti ke tukangan si lingje oh iya oh si sok ngarung gunuk dudut kayaknya cabut
5: kenuk
1: hayangnya hobi jil mua sikan hayangnya ho hai jauh lagi ngebul palang siang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Icai una jaya di darat jaya unan celeki di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengapa jemingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem bet palalageur jurig di dieu kawih di ditu we jurig tong ngaganggu ka kuringnya da bageur ah. Munyong deuli cu.
4: Aya ge emak euy.
1: Dulu itu.
4: Syahasyah.
1: Anjir, kasar gitu dulu menyong. Saha ilaing teh?
4: Aing dadung dawuk.
1: Aduh, kabeneran awuk.
4: Naon sia?
1: Kabeneran pisan dulu. Kabeneran pisan wuk.
4: Naon?
1: Bener awuk ngaran teh?
4: Awuk. Dadung awuk.
5: Ewok.
1: Lain dadung ewok.
4: Lain. Si ewok pacara syuri.
0: Tarang.
4: Lamun nepo cangkang korek apui syuri sia jawa.
5: Nepo nu syuri tinggal kang adat sia.
4: Kajawa nepo panjang hiya. Nepi ka akeya-akeya nepo nu kicung.
1: Lain dek cek kabeneran.
4: Saha ngare mani?
1: Dewek teh ngaran teh Cepot.
4: Urang mana pot?
1: Urang Tumaritis.
4: Urang Tumaritis ye.
1: Nya.
4: Ari acai jadi saha?
1: Kuring Dawala.
4: Di mana mani?
1: Sarua ti Tumaritis.
0: Salamat
4: teh. Dinaon da cangka dieu?
0: Nya,
1: ari da cangka dieu teh kieu ieu cir, aya cir. Awuk.
5: Eta pada dikucir buukna
1: meureun. Eta pada dikucir buukna. Atawa jiga kasir.
5: Dikucir.
4: Oh, cuy.
1: Jadi ai nu boga munding teh saha?
4: Nya uing.
1: Di mana mundingna?
4: Aya moal ka dulu.
1: Nah.
4: Da muning gaib.
1: Oh, bener syukurna barodah.
4: Ya
1: oh.
0: Oh,
5: barulem.
1: Aya tanukan.
4: Ya oh.
1: Jalung ngumpul.
4: Ya oh.
1: Panonan teu.
4: Atuh nyaho. Heeh,
0: can.
1: Ceulian.
4: Atuh nyaho.
1: Bolotot.
0: Heeh.
4: Nyaho.
1: Eta asa ngarukutu.
4: Nyaho.
5: kalian.
1: Syukurna barodas.
4: Ya, heeh. Oh. Si aja bodas barodas teh pecot.
1: Heeh. Oh. Lain mendengar kitu suaranya nya euy.
4: Ya, heeh. Ya, heeh.
5: Pakai setir.
1: Mau jadi tukang alok alusnya.
4: Ya, heeh.
1: Di mana ini muningnya?
4: Ya mau ditinggalkan ke mana?
5: Oh, jauh direbut itu.
1: Tobat. Korek dibawa aja teh muning jadi aku dewek.
4: Ngetoro guys ya.
3: Kumawani gitu.
4: Kumawani. Muning muning aing. Di manian aing. Di paraban aing. Di kosokan aing. Eta digiringkan aing. Di tita depan aing. Eta bukan nama aing. Oh, ayo dah lebih cokot kemana itu bisa, itu bisa, itu bisa, itu bisa.
0: Monyi, monyi.
4: Kaya kau, monyi.
1: Duh, ini denger. Lain yang dibikin mua.
4: Ya mua.
3: Mua, salah.
4: Yang muning aing.
1: Eh, nu bapak dewek, kita nusimar.
4: Kemana karim ngomong cuma kayak nusimar, bodek nusimar, oke mana yang nurus. Kapan dia mau cek aing oke tadi kapan nunguru ya aing nungan rumah ngaman dia ada aing nungosokan dan pokoknya segala anak buah aing
3: kese aing
4: kese aing pek pikir ayo nanya di cokot ku semua tebisa tebisa tebisa tebisa tebisa
1: tecet burut tecet burut tecet. Oh syadat toet jang kurileng gitu ta
3: ya benar kan
1: tobat terus yang kanya anak maijo jadi toet kabe
3: di pasuran ini
1: oh cek semar kan dia kan
4: waaay
1: Degi bikin semua.
4: Elele ngambek kawin kan. Ngejago pisan kada aduh ngejago.
3: Oh, rekek kitu.
4: Rekek no. Mun papa dengkring.
3: Yang ditampiling.
1: Dek dibikin moal. Bikin buru-buru syamuning nek dipake dipake kawin dunungan dewek dunungan Arjuna.
4: Oh. Kabina-bina cing make jeung rek bikin muning. Lalah urang.
1: Sebareji teh muning teh lobana.
4: Tus.
1: Naon?
4: Tush.
1: Naon tush teh?
4: Ha, tush.
3: Tush, singgang bilang gitu.
4: 88 lebih hiji. Jadi tush.
1: Oh, 100. Jadi 102 mau kurang 2.
4: Nah, oh, jadi tush.
1: Oh, oh. Oh, rek dibawa ina.
4: Wah, sia.
3: Ugo karimawa mah genah punggung ge.
4: Ugo, ngeuna karimawa mah. Ya, ulu.
3: Mun teu moning haji undang ka kana.
1: Dibikin siap mah
4: siap kuyo jeng aing
1: yeh siap kabina-bina tik siap aduh
0: mojong
4: nanawan ya tete siap
0: alah
1: ya strajing gandawala ditampiling kuyo dadung dauk ngejung ke tutung saliranang masing pati temakaning perlaya
0: seri itu kan
4: gini nga tete syapira siap itu ngol sekali oge ngajarung ke du aku ngajago nak ku heuna cai ngaduh. Mun popolekeun bakal jeung nyokot muning aduh ampun.
3: Ngabarikeun ta si bau.
4: Ngabarikeun pisan. Kabina-bina nya.
3: Nya bener.
4: Aing geus ini jawab doana mah ah.
3: Kana antap sina galer.
1: Sapraptane pun ieu Semar mulih ti sawarga. Ari Arjuna mah teras langsung mulih ka Amarta. Ari Semar nyata ayah kamelang ka putra na Astajingga Dawala. Ya? Nah, baru daksal rapi geus init itu cu. Geus kabawa meureun muning teh nya.
3: Kacang.
1: Ulu ulu ulu. Ai ai ai ai. Nah, ngagaloler deuleu.
3: Anu sarare ieu teh.
1: Ai ai ai ai ai ai. Ngemasin pati tumakaning perlaya anak dewek dulu itu hujan.
3: Laras eta gening. Hawatos temen dua.
1: Moal teu pagawean si Dadung Dawuh dulu ieu. Uluh. Ngagempeng kieu heueuh dulu.
3: Aya tapakna nya.
1: Kulit waru angan daru sinengul. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras sageur jang.
3: Teh
1: majus deh cinyong cecok lah
3: pirasa etik
1: ayo kawah bau teribut
3: oh
1: Aing masya utik pirau ge.
0: Ari beki makanya sesep.
5: Perjan keren-keren kamar mubono.
1: Wih, gini bapak. Nah, ari bapak aakuanan. Aakuanan nao, jang? Aakuanan naon. Teboga mah teboga, weh. Nah, sombong bapak dewek mah.
0: Yalah, gak kena omong lah.
1: Pangeran mah terusnya pun ngejelma sombong bapak. Palingan bapak siang sarawai dan teripi karasyap. Oke. Nah, udah disini lagi. Ari teboga mah untung sok aakuanan. Ha, naon. Syaur bapak eta munding teu bapak. Heeh. Geuning ceuk si Dadung Dawuk lain. Mana si Dadung Dawukna? Geura calukan monyok euy. Wok. Awok.
0: Awok.
1: Ewok. Nyalukan deui, hirup deui mun nya nya.
0: Da ditah.
1: Cikana hareup bisa pergeun deui.
0: Sok kenyang. Naon?
1: Hirup deui euy.
0: Tangannya.
1: Ya Pak. Percaya Pak.
4: Ari eta saha hiji deui dukun?
0: Aduh, bisa ka dukun kan?
1: Yang ka dukun ka Bapak?
6: Ih, dewek, Jang.
4: Dewek naon cepu kuku?
7: Dewek.
4: Juk dewek we teu wawu cenah naon?
0: Lahir teu lahir dewek naon?
4: Mun teu hir, teu wala kaya.
7: Heeh.
4: Heeh.
1: Lain eta muning teh geus waktuna teh dicokot teh aku dewek Jang.
0: Aduh. Sada manuk putau.
1: Mun geus ada manuk puter dulu.
4: Naon da yeun muning?
1: Heeh, dek di waktu rek dibawa geus waktuna, dek dipake nikah dunungan dewek juragan Arjuna.
4: Dek pake juragan Arjuna, dek dipake kawin Napoleon. Paduli teuing aing teh nyaho. Pokona eta muning aing.
1: Ish, ulah sok kitu Jang.
4: Tah, lain asa aing ish. Pokona anu aing geus teh muning teh.
1: Ya, Pak, keukeuh. Bapana ieu makana kulit beungeut.
0: Barang batur di aku.
1: Barang batur di aku. Dek dibikeun sia moal.
4: Heeh. Kunyi.
0: Bubeh geunah nya.
1: Cik, kan sia rek nit ngayakeun tindakan naon ka dewek?
4: Eta rek paksa moal.
1: Nya dipaksa ku dewek. Sok beuleuh.
4: Kurang ajar Badranaya wah Badranaya.
0: Oh.
4: Sana jar mana pinter kan tangan bisa lah katara pun juli apa apa.
0: Oh.
4: Kau lah mu adik ni kasat tu yang biasa Syamar Badranaya wah Syamar Badranaya maju.
1: Aduh, lain alu sorana, oi.
4: Syamar Badranaya.
1: Sok gele.
4: Sanajan mana pinter urang katangna bisa lah katara muncul apa kan tipas ya kakeun diksa kula braja.
0: Diksa.
4: Diksa raning pangucap. Kula pawongan berjalanan nopo petumpang samantara dina urang pangaribawa manebakan itu gajang dina waktu ayeuna.
1: Lail bapak dewek kuyuhan teh ceuri oge leuleuh. Kuat bapak dewek mah euy. Top sia kurang ajar.
7: Ceuri bapak.
1: Pek beak geus sia. Rasakeun ye satrenyu. Lajeng wae ieu Dadung Dawuk dibanting ku Semar Badranaya yang ngalumuruk lir kapuh kae munal lir kapas kau jana. Iya, iya.
4: Ampun bapak.
1: Cucung sia. Dek kumaha ieu leuleuh?
4: Ampun.
1: Teh. Bapak dewek jago euy.
0: Heeh.
1: Moal pati-pati jadi dosen atuh dah.
0: Nya.
1: Di kumaha teteh Pak? Panting baik leujang. Cing buru-buru ka abdikeun teteh elmu na Pak. Ah, sok dipake heureuy sia mah.
0: Tong ah,
1: ulah wak aja.
0: Teu percaya.
1: Di kepret bisa nyoy.
0: Kepret kang.
1: Hudang syawuk. Hudang seling. Hayo hudang syah.
4: Ampun bapak.
1: Dek dibikin syah muning.
4: Ya, ayo nama mangga teh teuing da muning salira.
1: Atuh naha sia tadi di aku, usiling.
4: Bili anu palsu.
0: Si ketempuhan
4: kana. Bari ayeuna mah seueur nu palsu.
0: Leres.
4: pilih ayah anu nyukut puni di nusya angin gerak balik ke katebong. Nyaita pilih ayah anu nyamuni.
3: Serunya dewara.
4: Kapan di dunia mempelah lintar jalan mati yang mempunyai kepada lu, ampun.
3: Apa kejadian?
4: Syur kejadian jalan manuka tipu kamu bono tejo kasyamaran tinggal inunya di lain-lain ulain. Ke itu lain ke di lain.
1: Ngesya, tong kemana karep?
4: Gitu, kelan kuici.
3: Ada pernah.
1: Nges, tong cerita.
4: Ya kakun, muning.
1: Mana enak?
4: Iya pecut na.
3: Pecut maka pecut ting.
1: Tani, kumaha ya teh?
4: Kuning bakal ketinggali, lamun iya pecut dijebret gun sekali seperti nater.
3: Secepot.
6: Kuning bakal ketinggali, lamun.
4: Lamun dijebret gun sekali seperti nater atau jebet.
3: Jebet.
6: Jadi kuning bakal ketinggali.
4: Sungguhun.
6: Lamun dua kali
4: dijebretkeun sapertina jebet-jebet atau ter-ter.
6: Muning?
4: Tah muning bakal maju. Sakumaha kahayang urang?
6: Lamun tilu kali
4: sapertina jebet-jebet atau ter-ter-ter. Tah muning bakal ngamuk.
3: Ngamuk.
6: Bakal ngamuk.
4: Iya.
6: Heeh.
4: Nanginyong ka buruh. Nyawakan buruh.
6: Hegjar.
3: Ada terus digawe ku buruhan.
6: Di buruhan ku dewek.
3: Tugas.
6: Sakumaha nu geus dijanjikeun malahan di sawarga teh dewek geus nyarita ka Batara Guru cing teh pangmerekeun korsi hiji. Agehan keur si Dadung Dawuk. Cenah mangga sok kenyah peureum sileuy.
3: Ya bagianana.
6: Lajeng wae Dadung Dawuk meureumkeun socana. Sakedet netral malam tu meraping api ia Dadung Dawuk jadi satria ganang pertengtang.
3: Allah.

0: Bapak Semar.
1: Tobat Bapak aing nepi ka kitu euy.
2: Ngaras.
1: Aing kadeungeun-deungeun.
0: Ulun kumaha ulahna jang geus puluhan taun deuleu teh.

0: Muning bakal katingali, lamun dua kali Muning bakal maju udah lecang, lamun tilu kali bakal ngamuk, kade siapa sih jebrekan tilu kali? Oh juga deh bapak digali, cucungi sia.
1: Itu kak kolote.
0: Lain kapan ieu teh nu seserahan teh bakal amprok. Anu ti manura ongkoh, nu ti amarta ongkoh, iya, anu ti manura mah palsu kabeh oge. Heh pasarua pada mawa Muning 100. Dan itu mah sukuna dicet. Hayu urang mah pan bodas asli. Cacana ngamuk jadi Muning teh cenah hiji pan jadi boga bati 100. Heuh beres euy. Cenah ngamuk ge lamun dina waktuna seserahan euy ka pihak musuh. Heeh. Utamana mah kadorna cenah digalei na dorna teh. Ya. Cenah kempreng dua nana geura kokotna cuman. Tak itu, hayu ah.
2: Hayu jang
0: jebredkeun dua kali supaya maju jang. Tingali heula Muning na cing jebredkeun sakali.
3: Oluh bapak itu Muning, oluh bapak dararepa itu Muning ngajajar jiga nu baris ngabaris beres berbaris
1: baris tentara.
0: Sok jang cara maju jebredkeun dua kali. Tuni carangkan
2: oluh cijang hiji-hiji kadé jang.
0: Na waktu eta Semar Badranaya Astra jingga dawala lumampahnya tatunggang Muning parantos tumugi ka nagara Amarta kalayan tinya sareng Dewi Kunti Naliberata dina kareta sareng Arjuna oge Yudhistira Nakula Sadewa Bima ngagidik mangul gada kalayan ieu kareta binarompa pajangan sadayana anu disuhunkeun ku Dewi Sumadra kumplit teu aya nu kalangkung. Atu iya Dewi Gedeng Patang Lodaya Widadari Tisawarga Maniluka kalayan iya Dewa Kamajaya Gamelan Silokananta Dewi Ratih Miwah Sadayana anu dipertih parantos kumplit nyapantrok sarang seserahan Timanura nanging kuayana ngamukna Muning paburisat daya anu nyesa jama-jama kabur ngamukna Muning iya astajiga
1: Allah
0: malahan Prabu Baladewa barang nyanak panah nengala disabet ku Anoman dugi ka dikeupeulna Baladewa kokot seakan malahan dugi katalukna kalayan janji sanggup jadi wali nikahna Arjuna ka Subadra.
1: Allah
0: kukituna malahan janji ka Arjuna ka Subadra yen dimana kagungan bati atanapi kagungan turunan Subadra ti Arjuna nagara Manura bakal dipasihan bakal dipasihkeun sabeula.
3: Tobat Krishna. Krishna.
4: Krishna, ieu bibi kasep bibi Kunti.
0: Krishna, ieu kula ti sawarga Kamajaya.
2: Aduh. Mangga leungeuh.

0: anana anoman perpancana suta dina lagu kasinoman sasat pakaulan nikahna Arjuna ka Subadra kukurilingan di alun-alun numpak kareta Binarom sareng sena kukurilingan di alun-alun lajeng lingih dina papajangan bangsa Kensana di kepetan ku kepet ke Sibadaru kepet ajaib kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema cing beledugna bedil karantaka di awang-awang jadi surak ambal-ambalan masyarakat sadayana boh nu aya di pusir dayeuh boh nu aya di pakampungan bungah anu taya papadana ku pesta ageung di nagara Dwarawati nikahna Dewi Mayang Arum ka Arjuna Panengahing Pandawa. Dewi Kunti nali berata oge pon kitu dibingah miwah Raja Marta Prabu Yudhistira kabungah Prabu Batara Kresna teu kagambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa pesta sababaraha dinten sababaraha raungi nikahna Arjuna aya Mayang Arum kitu kaayaanana.
1: Sebuah sate aing geuleuh.
2: Kang Mayu. Benar
1: gitu. Sebuah sate cenah euy.
2: Sate.
1: Hayah alhamdulillah deuleuh.
2: Ajana.
1: Ngalihna tina alam lalagasan kana alam rimitan dunung.

0: Juragan Dewi
1: Laras, Laras Kang
0: Juragan Arjuna Ka Dewi Mayang Aru, mudah-mudahan we atuh cing kaungan turunan anu soleh
1: Laras
0: cing rumah tangga anu mawadah warohmah sakinah
1: amin
0: jajang doakeun ku urang sadayana
1: Laras
0: atuh ku kituna
1: mata
0: Dewi oge jeung sidawala sidala gareng subuh geuning sate
1: subuh
0: santai-santai bener Kang asa gararenah cing hirup
1: alugina Kang
0: heeh naon
2: cokor
0: pasti dewek teh euy kaul meureun penting ke mana jaipongan
1: nya kudu Kang
0: heh
1: nya jaipongan
0: geuna jaipongan euy ah heh mangkaulkeun ka dunungan dewek dola naon siling rek naon ah kuring mah rek nyawer we
1: nyawer
0: paing kan nuker-nukerkeun duit kana duit receh
1: gara-gara senal
0: geu naon siling heh panieu duit receh teh keur nyawer Duit kumaha oh pan kete sawer agung ngai ngos nyawer pan duit atas syakuan kukuring eh diawur ke naon tu diawur ke ke si
1: ya iya
0: salah ampun jenjang rupina sakitu we nepangan ke para mitra te mudah-mudahan nu ngadangu ke nu nyete nu mesyar kaset sadayana dino akan sing selamat anu te mesyar dangu ke nina radio ila lampahan te urang pungkas kembang tinetik sinibaran syari-syari

0: Polisinya Pak. Direktur PJ. Jangan marah. Contoh gini, contoh. Duda, ada Duda di sini?
1: Ada.
0: Hah? Dilarang menunjuk. Hah? Duda. Wah, naik spanningnya. Dilarang menikah sama anaknya. Jangan lagi menikah, Pak. Apalagi menikah 65, mi murtad bikin malu-malu. Ini di bawah 65. Tapi semangatnya masih muda. Saya kalau ditanya, kalau saya itu bagian bawah tekanan darah rendah, bagian atas tekanan darah tinggi, bagian tengah darah muda. Akhirnya dilarang menikah, tapi masih spanningnya masih tinggi. Dia pergi berzina. Makan obat kuat 2 biji. Makan overdosis. Mati di atas perut. Lagi papa. Kena serangan jantung. Blah. Mati kafir. Kenapa? Lagi berzina. Itu apa lagi? Ada sabung ayam. Sabung ayam. Sabung didapat sama Kapolres. Berhenti, lari. Masih lari, tembak peringatan. Sampai 3 kali, masih lari. Tembak kakinya, kepalanya nak kena. Saya tanya ke Polres, kenapa kepalanya dikena, nak kakinya ditembak. Nak bilang, soalnya dia jongkok, Ustaz. Mati kafir. Kenapa? Lagi berjudi. Coba. Apa lagi? Jangan marah. Contoh gini. Ada anak sekolah pergi sekolah buru-buru, melanggar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi. Per. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Ini kalau di sidang 250 ribu. Tidak ada uangku, Pak. Berapa uangmu di situ? 40 ji, Pak. Sini mitu. Ih, apa saya beli bensin? Sudah, ambil 30, mari 10 ribu. Sudah. Ini polisi India ini, bukan di Polres Luhut Timur. Bangga, bukan. Ini polisi India, Pak. Direktur PJ. Ya, toh? Sudah itu, uang yang 30 ribu tadi, dia pergi makan coto. Coto 2.18, 2 mangkok coto 18 ketupat. Kenapa ketupatnya gratis? Begitu kenyang sekali, dia keluar dari warung coto, disambar geng motor. Wah, mati kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Nauzubillah min zalim. Makanya, insya Allah kita tidak akan mati lagi berjudi. Kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Kita tidak akan mati dalam keadaan rampok. Yang kita khawatirkan, kita mati padahal baru saja kita makan barang haram. Itu tiap Jumat ingatkan ke Allah, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Yang bisa membuat kita mati kafir, mulut. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pilcalek, bukan Islam karena pilkada, bukan Islam karena pilpres. Islamlah secara benar. Jangan percaya Islam karena mau pilpres, pilcalek. Ini kalau mau pilcalek itu politisi penampilannya kala-kala, Ustaz. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, mulus mukanya, Pak, mulus. Itu saya lihat calek-calek itu balehonya, gagah, tidak ada jerawatnya, Pak. Putih semua, putih. Begitu saya lihat aslinya, hancur. Jerawatnya sini. Ternyata kamera 360. Yang ku percaya calek begitu mukanya saja nak tipu ki. Jangan percaya mukanya saja dia tipu kita. Ternyata dia sudah tua.

0: rok ini anunya kasih mulus-mulus nak kasihlah jerawatnya. Jangan percaya. Apalagi calik sekarang Pak, macam-macam fotonya. Ada nak kasih dibawa kepalanya. Dibawa kepalanya Pak nak gantung-gantung. Baru nak bilang siap jungkir balik untuk rakyat. Calik masolang. Ada juga di sini. Wa qalaidan. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada? Ada Pak. Meskipun kita lagi ceramah dalam masjid, ada setan. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Simpan dulu itu HP-mu cilaka. Dengarkan dulu ceramah, bos. Simpan dulu. Nggak enak kita kicarama ke masjid. Seolah-olah nggak lupa tiba-tiba kibela. Simpan dulu HP-mu, simpan dulu, simpan dulu. Jangan pura-pura lagi mau foto. Sebentar itu foto-foto. Pak Kapolres bahkan ada di Sulawesi. Selesai tablik akbar. Ibu-ibu, usianya kira-kira 55 tahun. Turun saya ceramah dari panggung, dan bilang, Ustaz, boleh selfie? Boleh. Selfie lah. Sudah selfie lah, sudah bilang, Ustaz, boleh cium? Apa kamu cium Ustaz? Coba bilang masih muda aja sedikit, mau. Modelnya ibu-ibu sekarang, semua mau nak upload, pergi pengajian, OTW pengajian. Sampai di masjid duduk selfie lagi menunggu Ustaz Nasad. Lagi dengar ceramah selfie lagi. Ustaz Nasad lagi konser. Terakhir sebelum pulang dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat alhamdulillah. Semua munasir. Bahayanya ini medsos Pak. Wa qala idzan, ini Pak setiap saya mau ceramah ibu-ibu tegang. Dia bilang, pasti poligami lagi nak bahas itu Ustaz. Tidak. Ibu-ibu polisi tenang. Tidak usah cemas soal poligami. Mana ada polisi berani poligami? Tidak ada polisi berani poligami. Tidak ada. Mana polisi tidak ada takut sama istrinya? Semua polisi takut sama istrinya. Lihat. Saya tanya, Bapak takut sama... Maka cak memang tong ini di belakang. Cek. Coba saya tanya, dia bilang sebenarnya itu polisi Ustaz tidak takut sama istri, cuma takut sama istrinya komandan, dan ini komandan takut juga sama istrinya. bercanda ya. Tapi Ibu Kapolres waspadalah. Suami ibu ini pangkatnya tinggi, gagal lagi. Susah mengawalnya ini suami yang seperti ini. Menjaganya sangat sulit. Susah menjaga suami yang gagal. Apalagi kalau tinggi pangkatnya, sangat sulit. Maka bagaimana cara menjaganya? Jagalah dengan kembalikan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, ya Allah lindungi suamiku. Tidak usah diinterogasi 24 jam. Baru 1 jam pergi menelpon, di mana ki Pak? Di mana ki? Saya di kantor, bohong. Coba foto baru kirim. Setengah mati kita kalau kasih begitu ki bos. Ada memang juga istri begitu. Kalah Kapolres. Sedikit-sedikit periksa, di mana? Di kantor, bohong. Coba kau selfie. Mana-mana video call, Mas.
1: Wa qala idan, Allah
0: kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat.

0: Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, tamu spesial kita hari ini, Bapak Bupati Lukbanggai, Bapak Kajari, Kajati, insya Allah mudah-mudahan jadi Kajari, Bapak Kajari Kabupaten Banggai, Bapak Kapolres berta seluruh jajaran, Ketua Pengadilan dan Ketua DPRD Kabupaten Banggai yang menjadi contoh buat kita semua. Masya Allah. Apa contohnya? Pak Bupati PDI Perjuangan, wakil beliau Gerindra, enggak ngamuk-ngamuk di Jakarta jitu baku ribu-ribu, kita jantung makiku ribu-ribu, kamu bukan jakiku anggota DPR. Coba belajarlah kita dari sini. Nah, kali ini kita tablik akbar, temanya memelihara ukhuwah, memelihara persaudaraan. Itu inti pembicaraan kita. Dua pembicara sebelumnya mengajarkan kepada kita untuk bersaudara, jangan berpecah belah, dan persaudaraan itu biasanya selalu diawali dengan banyak teman. Saya mau tes hari ini, Polri, saya kasih hadiah. Siapa anggota Polres Banggai yang bisa menghafal 5 sahabatnya, namanya temannya? Ayo, saya kasih hadiah. Ayo, 5 mau, jangan mau 10. 5 teman kalian, polisi, sama-sama polisi, namanya lengkap. Siapa yang hafal, saya kasih hadiah. Ayo, ayo, angkat tangan. Ayo, ah, sini. Sini, bos. Ya, kita buktikan. Ya. Ya, alhamdulillah. Pak Diki, tapi sebelum jawab pertanyaan itu ada passwordnya. Pertanyaannya, siapa namanya neneknya Kapolres?
1: Ayo, apa ini? Jawab memang nih.
0: Barang belum tentu juga dia tahu ini orang. Juga dia tahu ya, ini namanya polisi yang tidak kehilangan akal. Siapa namanya? Neneknya Kapolres, Abdul Latif. Belum tentu juga bapak tahu. Atau lebih gampang lagi, silakan mohon izin saya tanya sama Kapolres. Ah, lebih aman. Nah, nah, coba bapak sebut 5 sahabat bapak di kesatuan bapak. 1.
2: Tanesa.
0: 2.
2: Sugimesa.
0: 3.
2: Ronesa.
0: 4.
2: Sukarman
0: Islam. 5. Ayo.
2: Zulkifli Islam.
0: Ah, Zulkifli Pak, itu baru 5. Sudah sempat mati akal. Ini bagaimana kita mau mengakui persaudaraan kalau teman kita tidak tahu namanya? Belum lagi kalau saya tanya, bapak ini yang sudah duduk di samping, sudah baku tahu enggak kenal di samping kiri kanan? Ayo, ini aja dulu yang sederhana. Ini di belakang kita tahu namanya enggak? Kanan kiri tahu enggak namanya? Itu aja dulu yang namanya persaudaraan. Kita sekarang karena medsos berdekatan tapi tidak baku sapa. Dalam Islam, jangankan yang begitu, bapak bilang hoci, bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa jawabannya di samping? Yarhamkallah. Sambil itu dia jawab lagi, yahdi bikumullah. Sudah itu apa? Ya sudahlah.
3: Cuma.
0: Itu artinya tidak boleh orang cuek di samping kita. Haji, alhamdulillah. Yang di samping kita tidak boleh diam. Kau jawab, yarhamkallah. Sudah itu tidak boleh kau cuek juga di sampingmu. Yahdi bikumullah. Itu Islam. Hari ini nama samping kita saja tidak. Pak Deki sudah berhasil mengetahui dengan baik nama temannya 5. Oleh karena itu saya kasih hadiah. Ah, 100.000 rupiah. Bos, beda rasanya itu uang Kapolres dengan uang Ustaz. Nah, terima kasih Pak Deki. Silakan duduk. Makasih. Pak, ada yang punya korek? Siapa punya korek? Macis, macis. Colok, colok. Ayo, ayo, kasih saya. Saya pinjam, saya pinjam. Ah, berarti ada perokok di sini. Ah. Pak, korek. Kecil. Tadi saya kasih uang Pak Deki 100.000. Kira-kira kalau saya minta lagi uang dari Pak Deki, Pak Deki mari tuangku. Bagaimana perasaannya beliau? Kurang ajar ini Ustaz. Tak kasih malu saya. Ayo. Yang lebih parahnya lagi, uang yang saya ambil tadi itu, ya, nih. Bagaimana perasaan Bapak kalau ini uang saya bakar? Bagaimana? Tega enggak? Hah? Takaburnya itu Ustaz. Masa uang 100 ribu dia bakar? Sudah lagi dia kasih orang, dia minta lagi, baru dia bakar di depannya. Bagaimana perasaan kita? Hancur? Jengkel? Begitulah orang yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi, ambil kembali yang punya korek. Saya doakan mudah-mudahan berhenti merokok." Itu orang perokok, Pak, kayak orang bele-bele saya lihat. Coba lihat orang kalau merokok kayak dongok-dongok tuh. Itu aja dikerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyah. Masa uang 20 ribu kau buang-buang? Baru kita itu yang tidak merokok, Pak, di sampingnya perokok, pas kita pulang biar celana dalam bau rokok juga, Pak. Jadi Bapak kalau merokok jangan tularkan asapnya ke kami ini yang tidak merokok. Bagaimana caranya? Kau bawa kantong kresek, bawa ke kantong plastik, isap. Sudah simpan mie di dalam sini, jangan kau bawa. Atau sekali bungkus kepalamu. Aidah, masalah itu. Jangan marah, Pak, ya, jangan marah ya. Saya doakan Bapak berhenti merokok, pembeli rokoknya kita pergi umroh sama-sama. Itu. Amin. Nah, Ibu Bapak, kenapa saya kasih contoh tadi uang dibakar? Nah, Rasulullah bersabda, "Sittatu asyain tukhbitul amal." Ada 6 sifat perbuatan yang menghancurkan amal kebaikanmu. Coba, dia makan kita punya kebaikan, dia hancurkan segala kebaikan-kebaikan kita. Ibarat kertas dengan api. Coba lihat itu tadi, begitu disulut api, sekejap habis itu kertas. Begitu juga orang yang punya sifat 6 ini, dia hancurkan amal-amalnya. Siapa yang sudah haji? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah umroh? Siapa? Ini, bapak-bapak sudah puasa semua kan? 30 tahun puasa Ramadan tidak ada lepas. Sholatnya di Masjidil Haram, satu kali sholat di Masjidil Haram, 100 ribu kali sholat di sini. Begitu pahalanya banyaknya luar biasa. Tapi pahala itu semua habis gara-gara 6 sifat ini. Dia makan itu, Pak. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama al-istighalu bi'uyubil khalq. Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu di belakang. Apalagi kalau dia serama. Semua mau nagosip. Lewat tetangganya langsung dia, ku tahu gitu nak pakai jilbab, kenapa kak keriting rambutnya? Sudah, orang pakai jilbab dia celah, Pak. Sudah, lewat lagi yang satu, enggak serasi kudungnya, iyo kayak umbul-umbul. Dua sudah dia celah, lewat lagi orang pakai gelang emas palsu. Ah, kenapa kau tahu? Melengke itu hitam-hitam di gelangnya. Lewat lagi satu pakai lipstik, palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengke di giginya. Semua dia celah. Jangankan manusia biasa, Nabi saja dia celah. Menurut Anda, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Yusuf? Dia celah juga itu Nabi Yusuf. Ya, sebenarnya baik, cuma sayang hampir tergoda sama Suleha. Nabi saja dia celah, Pak. Bagaimana menurutmu Nabi Nuh? Nabi Nuh baik, beriman kepada Allah, tapi sayang anaknya kafir. Coba, semua siapa dicelah, Pak. Orang seperti ini habis amalnya. Maka kata Nabi, Beruntung orang yang terlalu sibuk mencari dirinya sendiri, mencari kekurangan dan aib dirinya sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk mencari kejelekan orang lain. Itu kita kan terlalu sibuk, Pak, kejelekannya orang. Biasa ibu-ibu bertetangga. Pertama cerita sinetron. Sinetron dina cerita pertama, Pak. Bagaimana menurutmu itu tadi malam sinetron? Wah, jelek betul sifatnya itu suaminya, kasihannya. Lama-lama-lama, ya kok ribut, kenapa? Seperti tetangga tak. Langsung tetangga jadi korban. Langsung dia bilang, iyo, kasihannya. Setengah mati suaminya. Pergi pengajian kiri kanan, istrinya selingkuh. Coba, apa gunanya kita cerita seperti ini, Bu? Ibu-ibu saya tanya, ada enggak yang istri yang senang suaminya selingkuh? Ada? Jawab dulu, Ibu. Ada enggak? Tidak ada. Lalu apa gunanya kita cerita? Ayo. Maka istri yang baik, majelis taklim yang baik, anggota bayangkari yang baik, yang taat dalam agama, datang tetangganya bawa gosip. Anu saya dengar anu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari dia. Itu baru istri yang baik. Ini tidak, Pak, baru. Anu, saya tahu itu. Begitu memang. Padahal dia tidak tahu. Suka sekali condong ikut campur. Barang siapa ibu-ibu yang suka ikut campur, maka nasibnya nanti di akhirat seperti tauge. Tahu tauge? Bapak-bapak tahu tauge? Coba lihat itu tauge. Suka ikut campur toh? Kita bikin pecel, ada ya. Gado-gado, ada. Soto banjar, ada. Ikan doang, ada. Tahu isi, ada. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan seluruh toge dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lurus, semua bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu bayangkari di komplek, pagi-pagi gosip, teriaki saja, pagi-pagi toge ini ayukibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia. Satu kali Nabi ketika Isra Miraj, Nabi diperlihatkan ada perempuan cantik. Cantik betul ini perempuan, tapi sayang seribu sayang, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya, sakit tapi dia cakar. Dia cakar seluruh badannya, sakit tapi dia cakar. Bayangkan, kuku saja kalau dicakar muka sampai kan sakit. Ini tembaga api neraka, dia cakar mukanya, sakit tapi dia cakar. Sakit, dia cakar lagi. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Bangkai orang mati di depannya dia makan. Nabi geleng kepala dan bertanya sama Jibril, ya Jibril, siapa itu? Bego, dongo, beleng-beleng. Bego betul dia. Bangkai dia makan. Dia tahu sakit tapi dia cakar dirinya. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang sebarkan kejelekannya orang di Facebooknya. Gunanya kita sebar jeleknya orang. Bapak, kenal saya? Kenal saya dari mana? Dari YouTube, Ustaz. Kenal saya dari mana? Dari Facebook. Kenal dari mana? Dari filler-filler Instagram. Apa yang saya cerita kejelekan orang? Saya dikenal orang bukan karena cerita aibnya orang. Saya dikenal orang kenapa? Karena menyebarkan kebaikan, bukan menyebarkan kebencian. Maka bodoh orang yang suka menyebarkan kebencian, apalagi berita-berita bohong. Jangankan berita bohong, berita benar saja dilarang disebarkan apabila itu ada kehancuran di dalamnya. Saya ulang, jangankan berita bohong, berita benar dilarang dalam Islam kalau itu disebarkan, kalau hanya menghancurkan perdamaian. Contoh, satu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah lari-lari. Abu Hurairah ini sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Lari-lari.
3: mau ke pasar. Dapat sama Umar, ditahan. Hei, Abu Hurairah, mau kemana buru-buru? Gar lari-lari. Saya mau mengumumkan pengumuman penting.
4: Apa itu?
3: Baru saja Nabi sedengar mengucapkan, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia baca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia kini sampai mati, orang itu pasti masuk surga. Umar penasaran, betulkah Nabi bilang begitu? Iya, saya tidak percaya. Akhirnya Nabi bilang, Umar, tunggu dulu bos, kita pergi dulu tanya Nabi. Dalam teori jurnalistik ini yang disebut check and recheck. Saya mengajar mata kuliah komunikasi di Unhas, Pak. Saya dosen komunikasi. Dipanggil Abu Hurairah. Menghadap sama Nabi.
4: Ya Rasulullah, ini Abu Hurairah mengatakan, Anda mengucapkan, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, diyakini sampai mati pasti masuk surga. Apa betul itu ya Rasul?
3: Kata Nabi, iya, betul Umar.
4: Kata Umar, dia mau ucapkan di pasar. Dia mau umumkan di pasar.
3: Iya, kenapa? Ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya? Umar punya usul. Umar punya pendapat. Ya Rasul, hadis ini, pernyataan ini, jangan diumumkan di pasar.
4: Kenapa?
3: Saya takut orang salah paham. Biar kau mencuri, yang penting syahadat masuk ke surga.
4: Biar kau bersina, yang penting kau syahadat masuk ke surga. Biar kau mabuk-mabuk, yang penting syahadat masuk surga.
3: Saya takut ini informasi disalahpahami oleh masyarakat. Jangan disebarkan di pasar, ya Rasul. Mendengar ini Nabi menjawab, oh iya, betul. Jangan kau sampaikan berita ini di pasar, karena nanti orang salah paham.
4: Inilah yang menyebabkan sehingga muncul pepatah yang mengatakan, likulli makam makal, walikulli makal makam. Setiap tempat ada ucapan yang cocok, dan setiap ucapan ada yang tempat cocok untuk ucapan itu.
3: Maka tidak semua berita, Pak, harus kita sebarkan meskipun itu ada kebenarannya.
4: Kenapa?
3: Kalau kita pikir bahaya.
4: Kenapa?
3: Ribut orang di luar ini kalau disebarkan ini berita.
4: Meskipun benar, tapi kalau ribut ini orang,
3: jangan, lebih saya simpan ini berita, jangan saya sebarkan. Itulah yang disebut pertimbangan kemaslahatan. Maka bapak-bapak, hati-hati gunakan medsos. Begitu terima broadcast, baca lihat dulu siapa yang sebarkan.
4: Kalau tidak ada sumbernya, jangan sebarkan, pasti bohong. Sumber itu artinya portalnya, sumber informasinya, sumber linknya jelas.
3: Misalnya Kompas, detik.com, atau Republika.
4: Nah, itu berarti betul. Kalau dia cuma abal-abal, tidak jelas apa itu sumbernya.
3: Jangan.
4: Nanti Bapak sebarkan,
3: suak, sebarkan. Ada orang tersinggung, dilapor, masuk Bapak penjara. Orang jadi anggota DPR, Bapak masuk penjara. Pergi, Nadia. Ini yang tim sukses. Ada tim sukses di sini. Ada tim sukses. Kalau Bapak jadi tim sukses, jadilah tim sukses seperti tim suksesnya Khadijah ketika ingin melamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nafisah. Jatuh cinta Khadijah kepada Nabi. Khadijah selalu sebut, baik ini pegawai tak Muhammad, jujur, disiplin, baik kinerjanya. Nafisah berkata, jatuh cinta ini bunda sama Nabi. Waktu itu Nabi Muhammad 25 tahun, belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses. Yang menjaga kedua belah pihak.
4: Menjaga harga diri kedua belah pihak, tidak mempermalukan Khadijah, dan tidak mempermalukan Nabi.
3: Dia datang kepada Muhammad. Muhammad, apa? Kata Nafisah, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kau?
4: Alhamdulillah.
3: Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi dua kali ini janda, tidak jadi masalah.
4: Tapi ini bosmu, tidak jadi masalah.
3: Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nah bilang, Nafisah, tenang mas bro, saya punya urusan.
4: Tapi tidak ada hadis bilang mas bro, tidak ada. Ini gayanya ada satlatin. Nafisa lalu datang kepada Khadijah dan berkata,
0: "Bunda, bagaimana menurut Bunda kalau ada laki-laki suka Ki?"
4: Alhamdulillah rezeki.
0: Tapi masalahnya ini laki-laki lebih muda dari kita.
4: Tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun. Tidak jadi masalah. Tapi pegawaimu tidak jadi masalah.
0: Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisa, tenang Bunda, saya punya urusan.
4: Coba, begini mestinya tim sukses. Jangan disuruh bikin baleho 5, hilang 2. Disuruh bikin baleho 10, hilang 5. Bikin meras kiri kanan, siapa? Satu kecamatan, aman suara.
0: Tapi ada proposal ini, Pak.
4: Ini yang kasih stres caleg. Siapkan dah, mau petunjuk, siap. Mau petunjukkan ya saya, operasionalkan dah.
0: Pak, jangan memeras caleg. Caleg, jangan bodoh-bodohin rakyat.
4: Sudahlah. Kenapa negara kita hancur ini, Pak? Jangan salahkan anggota DPR saja. Jangan salahkan penegak hukum saja. Jangan salahkan legislatif dan eksekutif saja. Kita ikut salah. Bapak diajak sosialisasi, ayo kami akan menyampaikan visi misi kenapa kami maju anggota DPR. Tapi apa yang langsung Bapak bilang? Ada gitu ongkosnya. Ada gianunya, pembeli rokoknya. Bapak juga rusak otaknya. Ayo, kalau mau negara baik, ayo hilangkan money politik. Anggota DPR jangan sogok rakyat. Rakyat jangan mau disogok. Angkat negara kita, Pak. Gak usah demo kiri kanan, gak usah protes kiri kanan. Mulai dari diri sendiri, abdi binapsi. Mulailah dari diri kita. Kita marah kalau kita lihat pejabat korup. Bagaimana mereka tidak korup? Mau jadi pejabat saja beli partai berapa miliar. Dan itu dari mana? Bapak sendiri yang minta disogok. Sogok 300 ribu untuk nyoblos, bapak masuk neraka. Yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Saya tidak disogok Ustaz, saya kasih ketemu sama. Pak, 2019 17 April, bantu negara kita dengan baik. Dengan cara apa? Jangan mau disogok. Pilih pemimpin yang Bapak yakini, tidak usah bertengkar. A bagus, B bagus, 1 bagus, 2 bagus, silakan, tidak usah bertengkar.
0: Tapi ingat, semua yang Bapak coblos, demi Allah ditanya nanti tanggung jawabnya di akhirat.
4: Kenapa kau pilih itu? Apa masalahnya? Kenapa kau pilih itu? Apa sebabnya kau pilih dia? Apa? Mari, apa alasanmu?
0: Kalau Bapak mencoblos hanya karena dikasih 300 ribu, asari kupisaru sari, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya.
4: Bapak kalau mau bantu kepolisian, ada orang datang bawa beras, bawa baju, bawa money politik, rekam. Bawa di polisi, lapor di panwas, tangkap itu merusak negara kita. Setuju? Setuju? Betul?
0: 500 ribu. Pak, bagaimana tidak rusak negara kita, Pak? Mau jadi anggota DPR harus ada biaya sosialisasi. Akhirnya orang yang baik, cerdas, jujur, tidak berani maju pil caleg, tidak ada uangnya. Akhirnya yang menjadi caleg, apa, pengusaha-pengusaha tipe C, tambang tipe C. Akhirnya apa, bapak dibeli 300 ribu, begitu terpilih bapak tidak datang. Kenapa itu anggota DPR tidak pernah datang ke kami? Kenapa mereka tidak pernah datang reses ke kami? Apa demi anggota DPR? Ngapain saya datang sama kamu? Kan sudah mau ku bayar.
4: Masih mau kok. Yang ketawa, saya serius ini.
0: Ayo, 2019 saatnya memperbaiki negara.

Bagaimana tidak keluar 20%? Sudah habis waktu sosialisasi. Maka kita juga ikut berpartisipasi merusak negara kita. Kontraktor, jangan kasihan ambil uang rakyat. Ada kontraktor di sini? Ada? Ada? Biarkan dia kerja proyek, tapi ketahuilah Pak, semua proyek yang Bapak kerja nanti di akhirat ditanya itu kalkulasinya, Pak. Pernah dengar kontraktor di akhirat? Hah? Pernah? Baku SMS lain penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni neraka, bagaimana kabarmu di surga Mas Bro? Dia bilang, enak sekali di sini bos. Satu laki-laki, 7 bidadari, perawan terus tidak pernah kentut. Jadi Bapak ini siapkan saja fisik Pak, satu laki-laki, 7 bidadari yang Bapak hadapi. Lalu kata penghuni surga, kamu bagaimana kabarmu di neraka? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender jeki terus. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang, boleh di sini, Mako. Bagaimana caranya? Kamu bikin jembatan dari neraka, kami juga bikin jembatan dari surga, ketemu di tengah. Oke, setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 7%. Hari ketiga tuntas selesai. Sudah sampai di tengah ini neraka. Dia lihat, kenapa ini jembatan di surga belum dimulai-mulai? Teriaklah ini dari neraka. Dia bilang, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Di sini kasihan, hanya ada di sini penghafal Quran sama imam. Selalu salah kalkulatornya. Ini cerita tapi berpikirlah bapak-bapak kepala dinas. Hah? Yang suka kerja sama sama panitia, hati-hati Pak, Pak Kajari menunggu. Bapak saudara-saudara sekalian, kembali pada pokok persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Saya tanya, Bapak tiap hari makan nasi? Ya? Berapa kali makan sehari? Minimal 3 kali. Kenapa enak makan nasi? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa enak makan nasi? Karena makannya sama-sama. Coba kalau nasi dimakan satu-satu, mana enaknya? Satu biji. Wah, sampai sore tidak selesai Pak. Maka orang yang berpecah belah jelek itu Pak. Kita makan enak itu nasi, kenapa? Karena kita makan sama-sama itu satu kempal. Coba kalau satu-satu biji, repot nak makan itu Pak. Coba, ayo. Tadi ada hujan, enak nak hujan, ditunggu para petani. Kenapa nyaman hujan, kita berhujan-hujan waktu kecil? Kenapa? Karena turunnya rame-rame. Coba kalau hujan turun satu-satu, lama baru selesai Pak. Maka tidak ada senang itu yang bercerai-berai Pak. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ulama mengajarkan umat Islam itu seperti jari ini. Coba lihat jari ini Pak. Kompak, berbeda, ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada telunjuk, ada jempol. Enak, berbeda fungsi, berbeda tempat, tapi satu tujuan, bekerja menyenangkan apa yang diperintahkan oleh saraf. Kenapa ini hebat? Coba kalau dia bersatu, jempol jari-jari menyatu, dia bisa kasih gugur kepalanya orang kalau kuganggu istriku. Jaga kok, kalau kau ganggu istriku, jaga kok. Coba. Kenapa? Karena dia kompak. Kalau dia cuma sendiri, Pak, apa yang bisa dikerjain dari kelingking? Apa bisa dikerja? Apa bisa dikerja? Menyatu, Pak.

0: Coba, Nabi jelaskan. Orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan sakit, tangan kiri yang selesaikan. Gatal tangan kanan, kiri yang garuk. Gatal tangan kiri, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Begitu mestinya kita orang yang ada di liwu. Berbeda fungsi. Coba. Kata Nabi, umat itu seperti satu sistem. Satu mobil lah misalnya. Orang Islam itu, orang liwu itu luk banggai seperti mobil. Kompak, tidak boleh ada merasa lebih hebat. Pak Bupati tidak boleh merasa hebat dari masyarakat. Kenapa? Jadi bupati karena ada rakyat yang pilih. Kenapa? Contoh paling sederhana. Kenapa kita enak ceramah di sini? Bapak-bapak enak duduk. Kenapa? Karena ada yang bapak lihat ceramah. Saya tidak boleh merasa saya paling jago di sini. Kenapa? Mungkin bapak saya jago karena ada bapak dengar saya. Coba kalau saya ceramah sendiri, tidak ada yang dengar, Pak. Orang lewat dan bilang, Pak Kapolres, tamam itu gila-gila, Pak Ustaz. Coba. Coba, ini saja sudah jadi contoh. Ada jadi Kapolres, ada jadi Bupati, ada Kajari, ada Ustaz, ada jamaah. Kompak kita, Pak, sehingga kita enak di sini. Pak Bupati tidak boleh merasa lebih hebat dari rakyat. Kenapa? Beliau jadi bupati karena ada rakyat yang pilih. Coba kalau tidak ada yang pilih, Pak. Bapak dilantik tidak ada yang pilih. Pasti orang bilang, saki-saki kesan itu. Mengaku kesan bupati. Coba ini, itu enaknya persaudaraan, Pak. Rakyat juga tidak boleh sewenang-wenang sama bupati. Kenapa? Bapak bisa tenang begini karena ada bupati yang memimpin kita. Coba kalau tidak ada bupati di sini. Bertengkar semua orang mau jadi bupati baku tembak. Itulah enaknya. Contoh mobil, tidak boleh ada merasa lebih hebat dari yang lain. Ban, Nabi bilang ban, saya paling hebat di sini. Kalau tidak ada ini ban, tidak bisa jalan ini mobil. Tersinggung rem. Nabi bilang, bajiki bos. Jalan mako paling, enggak pakai rem. Apa? Bapak Kapolres, mau naik mobil tidak ada remnya? Mersi, Pak. Mersi. Bapak naik tidak ada remnya. Mana mau, Pak? Tersinggung bensin. Nabi bilang, kau saja yang hebat, ban. Kau hanya yang hebat rem. Saya juga berharga. Kalau tidak ada bensin, mana mobil bisa jalan? Bisa, kalau disuruh dorong sama Kapolsek. Kapolres di atas Kapolsek mendorong. Nggak enak, Pak. Ayo, itu makanya tidak boleh merasa lebih hebat. Di sini lu banggai, ada jadi bupati, ada jadi kapolres, ada jadi dandim, ada jadi anggota DPR, ada jadi nelayan, ada jadi pengusaha, ada rakyat biasa, jadi guru, ada PNS. Berbeda fungsi, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Kalau orang lu banggai ribut, kalau orang banggai ribut, siapa yang rugi? Misal nih, ribut nih, nanti gara-gara pilpres, ribut membakar kiri kanan. Siapa yang ribut? Siapa yang rugi? Siapa? Siapa? Orang Pinrang? Orang Jawa Timur? Tidak, siapa yang rugi? Orang Lubuk Banggai. Maka kita punya kewajiban menjaga kerukunan ini. Kenapa? Karena kalau ribut, kita sendiri yang rugi. Contoh lagi ya, pentingnya persaudaraan. Saya jalan malam-malam. Jalan. Tiba-tiba tahantu kaki ikut. Kaki tahantu, otomatis mulut langsung menyuruh. Cari, sambil ambil handphone. Kesina. Padahal kaki yang tahantu, ikut terlibat mulut, tangan, mata. Ikut merasakan sakit. Tidak ada orang jalan-jalan tahan tu kakinya. Dan sudah, rasa kok. Samsur kok pinggir jalan. Jelas? Jelas? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah. Janganlah engkau bercerai-berai. Satu, yang menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi'uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri, dan inilah sumber terjadinya perpecahan. Nabi suatu ketika dia tanya sahabat, "Atadriuna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu enggak siapa yang bangkrut kelak di akhirat? Bangkrut. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul. Tidak, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Kaget semua sahabat. Kenapa bisa bangkrut? Nah, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada sesama manusia hancur. Ketika distor pahalanya di akhirat kelak, ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah di kesatuan sama-sama itu di Polres Banggai. Nah, fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, 5 tahun ditunggak pangkatku. Saya dikasih pindah ke pulau. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya yang pernah fitnah kamu. Habis sholat, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga itu. Dia serobot itu pagarku, dia ambil tanahku 1 jengkal. Gara-gara dia polisi, saya tidak bisa melawan. Setiap saya mau lapor, kelihatan tembaknya, mundur lagi saya. Saya minta keadilan hari ini Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa. Datang lagi, dia setor lagi, ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambut, nah karena sudah direbonding. Gara-gara fitnah. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan kampung. Allah berfirman, sudah, ambil hajinya. Habis puasa, habis salat, habis haji, masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti Allah. Lalu dia bilang, yang tadi banyak amalnya, Tuhan, bagaimana lagi caranya? Nah, sudah habis amalku ini. Dek nagaga amalaku. Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hati. Makanya Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh kau memilih dosa, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia, 2 dosa jenis ini, maka lebih baik dosa kepada Allah. Kenapa? Taubatnya gampang. Sementara dosa kepada sesama manusia, susah taubatnya. Kau harus cari yang bersangkutan. Kalau bapak dosa sama saya, 1 syaratnya, 1 bertobat, 2 mengakui, 3 tidak mengulang, 4 bapak datang minta maaf sama saya, 5 kalau berkaitan barang, kasih kembali barangku yang pernah bapak ambil. Ustaz, maafkan saya, kenapa? Pernah dulu kucuri sandal, kasih kembali sandalku, baru betul. Selama bapak tetap ambil sandal saya, tobat bapak tidak diterima. Maka pegawai-pegawai yang pernah ngambil uang negara, kasih kembali pak. Kasih kembali, termasuk yang ngambil printer di kantor. Jangan ketawa, saya serius ini. Ambil kertas di kantor, anak-anak tulis skripsi, bapak ambil 1 rim, kasih kembali itu. Semen, atap kantor, gorden rumah dinas, kasih kembali. Selama bapak tidak kasih kembali, nanti kalau bapak mati disuruh pikul itu semua yang bapak pernah ambil. Suruh pikul pak, sambil menunggu namata diadili. Begitu lewat pegawai tak, kita pikul itu mobil, kursi, kipas angin, kulkas. Lewat pegawai, oh pantas hilang kulkas di kantor. Masolak pecilaka. Makanya kasih kembali pak, ini bahayanya dosa memutuskan persaudaraan. Bapak saudara-saudara sekalian, yang kedua karena waktu terbatas, yang menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan, itu cinta dunia. Jadi Kapolres salah, oh boleh pak, orang Islam jadi Kapolres kok semua, jadi Kapolda semua, jadi Bintek semua, silakan anggota DPR, jadi semua, ambil. ambil jabatan itu. Tapi yang dilarang adalah menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan itu. Anggota kepolisian, bapak mau jadi kapolsek, tidak usah cari muka sama kapolres. Bapak sudah punya muka. Ada juga itu cari mukanya sama kapol komandannya keterlaluan. Zaman jahiliyah itu, bos. Sudah biasa saja. Apalagi Kapolres kita ini, Pak, namanya sudah Soleh. Muhammad Soleh, tidak mungkin salah-salah, Pak. Dan enggak usah Bapak keterlaluan lah cari. Siapa hebat, Nek? Cemen numen. Sudah. PNS, tidak usah cari muka sama Pak Bupati. Bapak sudah punya muka. Ini juga ada PNS mau kepala dinas batena cari menjilat. Biar ada anaknya di situ, ada istrinya, kayak enggak punya harga diri.
1: Iya, Pak.
0: Malu dong sama istri dan anak di depan kita kayak enggak punya harga diri. Bapak sebagai kepala rumah tangga, tampilkan bapakmu punya wibawa meskipun depan bupati. Saudara, siapa? Saya kasih contoh. Contoh-contoh. Pak, kalau saya bersandar di sini, begitu saya hilang ini sandaran, saya jatuh atau tidak? Jatuh. Saya sandar di dinding, dinding jatuh, jatuh atau tidak? Jatuh. Semua makhluk yang bersandar kepada dunia pasti jatuh. Tapi kalau Bapak bersandar ke Polres, Kapolres pindah, Bapak jatuh. Bersandar sama bupati, bupati hilang jabatannya, bapak jatuh. Bersandar sama Kajari, Kajari pindah mutasi 2 tahun, hilang lagi sandaran kita. Tapi bapak bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah hilang dan Allah abadi selama-lamanya.
2: Coba,
0: bapak mau naik jabatan, hubbud dunia, cinta dunia, boleh. Tapi yang dilarang Allah, terlalu. Saya bilang Umi Rama, terlalu. Saya ini peminatnya Umi Rama, Pak. Kenapa lagunya Umi Rama bagus-bagus, Pak? Coba lihat lagunya Umi Rama, Pak. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Lagunya pegawai honor. Lagunya berama itu Pak dakwah. Coba pulang suaminya menyanyi lagi Bu. Lagunya berama. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berjudi juga haram? Karena karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, ha ha ha ha ha ha. Itulah perangkap setan umpannya. Ialah bermacam-macam kesenangan. Itulah guna merama Pak dakwah di dalamnya. Apa? Anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur Pak. Yuk, jadi bupati boleh, jadi anggota DPR boleh, jadi kajari boleh, jadi pejabat boleh, jadi orang kaya boleh, silakan, silakan. Allah tidak melarangnya. Yang Allah larang adalah menghalalkan segala cara untuk mendapat jabatan itu yang disebut terlalu cinta dunia. Mana lagi ciri-ciri cinta dunia? Takut putih rambutnya. Begitu berubah rambutnya sedikit, nak kasih sewir. masuk di matamu fitnah. Kenapakah kalau kita tua? Memang sudah sunnatullah. Umur 60 masa mau nampak seperti anak TK? Kelainan itu, Pak. Memang sudah sunnatullah itu. Terlalu cinta dunia, takut dibilang tua. Mana lagi terlalu cinta dunia, nganggap enteng ibadah. Itu terlalu cinta dunia. Ayyallah salat.
1: Sebentar. Meeting.
0: Ayyallah falah.
1: Tunggu, lagi ada tamu.
0: Itu nganggap enteng dunia itu. Nganggap enteng ibadah. Cinta dunia. Dipanggil tidak mau datang.
1: Coba, saya kasih contoh. Pak Kapolres. Ada ajudan Pak Kapolres? Ajudan, pasti ya?
0: Semua Kapolres ada ajudannya. Jangankan Kapolres, Kapolsek ada ajudannya, Pak. Jangankan Kapolsek, Ketua RT ada tong ajudannya. Coba, Hansip ada ajudannya, Pak.
1: Coba kalau Kapolres, panggil ajudan.
0: Ajudan, siap. Biar lagi pegang jalan kote. Lagi dah pegang ni. Lagi dah, siapa perintah? Langsung dah buang jalan kote dah, siapa perintah?
1: Nah bilang Kapolres, kasih habis dulu itu dalam mulut.
0: Siap perintah.
1: Itu enaknya polisi, Pak, biar ditinjuk.
0: Siap salah. Ditinjuk perutnya, siap salah. Siap salah.
1: Coba, semua komandan ada ajudannya. Begitu komandan panggil,
0: ajudan, langsung lari, siap perintah.
1: Biar lagi tidur-tidur, Pak, langsung bangkit. Pernah kira-kira Pak Kapolres panggil ajudan,
0: ajudan,
1: tunggu dulu Pak, orang sibuk.
0: Mana berani bilang Mako disuruh ke pusat isi tunggang Belanda. Mana ada, Pak?
1: Padahal Kapolres ada mutasinya, Kapolres ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya kita sama Kapolres kita. Tapi begitu Allah yang panggil kita, hayyalah salat. Apa kita bilang? Tunggu, lagi meeting. Kita Tuhannya suruh menunggu.
0: Bagus kalau dia datang, Pak. Dari pagi sampai malam tidak datang-datang. Apa namanya kalau bukan kurang ajar? Coba, itu namanya cinta dunia.
1: Yang ketiga, yang merusak amal. Qillatul haya, kurang rasa malu. Saya tanya,
0: Pak, kalau Bapak sholat cuma pakai celana dalam, tidak pakai baju, sah tidak sholatnya?
3: Tidak.
0: Sah tidak? Sah?
3: Tidak.
0: Kenapa? Salah satu syarat sahnya sholat, menutup aurat. Menutup aurat, aplikasinya, pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang baik sholatnya, tinggi rasa malunya.
1: Malu dong, sudah dijanji oleh rakyat tapi tidak pernah datangi rakyat. Malu dong, digaji oleh negara jadi PNS, suruh ngurus KTP 2 minggu baru selesai. Begitu ada pelicin dibawa, siap, selesai, tunggu bagi sampai sore. Tapi begitu tidak ada pelicinnya, dia bilang habis tinta pulpennya Pak Camat.
0: Malu dong seperti itu. Malu dong di pinggir jalan minta-minta uang. Kalau ada melanggar lalu lintas, pek, anak sekolah tidak mungkin ditahan. Mana nomor teleponnya bapakmu? Nih Pak. Pak, saya tahan anaknya bapak dengan motornya. Bapak ini tidak sayang sama anaknya. Masa anak di bawah umur dikasih naik motor? Ini akibatnya bisa mati anaknya bapak. Bapak, kalau sayang sama anak, datang ke polsek. Saya tahan anaknya bapak. Selama bapak tidak datang, saya tahan anaknya.
1: Itu baru polisi yang bagus.
0: Yuk. Jadi jaksa, malu dong. Sudah punya pangkat banyak, mau disogok sama pengusaha. Bilang sama dia, berapa uangmu? Kau bisa beli harga diriku? Keluar kau di situ. Ngajar kau, ah. Tambah pasalmu. Malu dong. Jadi ustaz, malu dong memecah belah umat. Ada juga ustaz sekarang seolah-olah hanya dia yang benar. Ceramahnya kasih takut-takut orang. Ada juga itu, Pak, ceramah sedikit-sedikit, neraka, neraka, neraka. Nenekmu punya neraka. Luasnya di sorga, bos. Luas itu sorga, kasih masuk juga. Sedikit-sedikit neraka, bid'ah, masuk neraka. Maulid, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Taksiyah, tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, kalau begitu, tidak ada pada zaman Nabi. Tolong kau ceramah, jangan pakai mic. Kenapa zaman Nabi tidak ada mic? Saudara-saudara sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Tunggu sebenarnya. Kenapa tidak ada mic? Ada juga itu Ustaz, Pak, baru 3 bulan belajar agama, itu pun melalui YouTube. Nah, kasih salah semua orang, Pak. Jangan mau, bos. Janji sedikit-sedikit bikin ceramah judulnya bikin takut. 140 kesalahan orang yang sholat. 140, nah rukunnya saja cuma 13. Bagaimana caranya, bos? Itu penceramah begitu, hanya dia mau masuk surga. Sampai saya Pak Kapolres ribu saya di Facebook, kira-kira 5 bulan yang lalu, saya ribu di Facebook saya. Kenapa? Ada anak muda dia maki-maki saya. Ini Ustaz Dasar bicara-bicara sunnah, lalu dia tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Kau tidak pelihara jenggot? Saya bilang, mau di apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marahin saya. Malu dong jadi ustaz bikin cemas orang. Malu dong jadi ustaz hanya ngancam-ngancam neraka saja, membecah belah umat. Saya juga heran kalau ada orang ceramah, Pak, bikin takut-takut, memaki orang, menghina orang. Nabi rasanya saya pelajari hidup beliau dari A sampai Z, enggak pernahlah beliau ceramah itu bikin takut orang. Ya? Nah, sebenarnya masih ada dua lagi yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sudah hampir maghrib, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Hah? Intinya, Pak, mari menjaga persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Terima kasih, Pak Kapolres, Bapak AKBP Muhammad Soleh. Saya doakan mudah-mudahan AKBP-nya hilang hurufnya satu menjadi AKP. Beda itu kan, kalau AKBP dengan AKPD beda. Ah, mudah-mudahan segera lagi menjadi bintang.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
4: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT 2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit. Sekarang jual pertama, jadi saya sering duduk pegal-pegal, merasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun. Berkata Habutop memang top.
3: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
4: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
5: Agen Habutop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habutop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
6: Dapatkan Habutop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
7: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotik Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: Paka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah, teu saper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
2: Nya-nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promosi.

0: Radio Sempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Hari-hari udah mikirin apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau enggak daftar kuliah di D3, S1, S2 dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Sexy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu penggula minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wilujeng siang, Kang.
4: Wilujeng siang, oge, A'a.
3: Sareng Akang saha di mana?
4: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
3: Punten Akang sateacana ngagaduhan panyawat atanapi keluhan sapertos kumaha?
4: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atanapi atel.
3: Akang